dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawai 16 Labu, Aceh Barat. Ini dia

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kau jadikan sakan nyata. Seolah kau belahan jiwa meskipun

Selamat pagi Minggu, happy weekend everyone. Thank you banget untuk teman Perodua yang masih tune in bersama dengan Anda pastinya. Teman Perodua, kita akan update informasi cuaca dari www.bmkg.co.id untuk informasi cuaca dari seputaran Aceh dan juga kota-kota lainnya yang ada di Aceh, teman Perodua. Perodua FM, teman terbaik kamu untuk Aceh Barat hari ini. Mungkin kalau misalnya kalian udah prediksi kali ya, hujan ringan, ya benar banget untuk Aceh Barat atau Melabuh untuk hari ini itu emang hujan ringan teman Perodua diprediksi dengan intensitas 24 sampai 31 derajat Celcius. Nah, kalau untuk Nagan Raya nih teman Perodua, Nagan Raya juga, oh tapi Nagan Raya diprediksi hari ini cerah total teman Perodua, nah ini luar biasa ya. Cerah total di Nagan Raya dengan intensitas 23 sampai 30 derajat Celcius teman Perodua. Untuk Aceh Jaya Calang juga diprediksi hujan ringan, Aceh Barat Daya juga diprediksi hujan ringan. Terus juga teman Perodua untuk mana tadi Aceh Besar ya, Aceh Besar diprediksi berawan teman Perodua. Terus untuk Kota Banda Aceh diprediksi berawan juga untuk hari ini. Untuk Kota Sabang juga berawan, Kota Lhokseumawe hujan ringan teman Perodua. Terus juga di terakhir nih ada Simelu ya, Simelu Sinabang diprediksi berawan untuk hari ini dengan intensitas suhu berbeda-beda 26 sampai 31 derajat Celcius teman Perodua. Selamat pagi Minggu aja untuk teman Perodua. Tetap terus bersama dengan Anda pastinya. Nanti kita akan update informasi-informasi lainnya dari www.ri.co.id. Selepas kita putarkan dulu ada beberapa lagu yang melewat berikut ini.

Lagu Bungong Jemba berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari Kerajaan Jemba. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jemba berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: lihat deh, tas anyaman ini unik banget kan, dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya, warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul, ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja nih, aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita. Iya dong. Poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya nggak lari ke perusahaan besar di luar negeri. Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku. Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Siap di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan

Internet sehat dan aman atau INSA adalah proses edukasi dengan memberikan pemahaman yang cukup mengenai penggunaan internet secara bijak, sehingga memaksimalkan dampak positif internet dan meminimalkan dampak negatif dari berinternet, sehingga tercipta masyarakat cerdas dan produktif. Budaya insan atau internet sehat ditunjukkan dengan melibatkan peran keluarga, orang tua, guru, dosen, komunitas, asosiasi, lembaga pelatihan, anak-anak, remaja, dan siswa didik. Mari kita gunakan internet secara insan, internet sehat, dan aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik.

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi, sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet. Jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Wong masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, bertaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo, mulai dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih. rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis.

0: korupsi itu mencari uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis nipu.
0: Nah itu
1: nggak tahu.
2: Nggak tahu.
1: Suka nonton tapi nggak tahu. Berbahaya diri sendiri.
0: Menurut orang.
1: Pengelapan uang negara.
0: Korupsi itu.
2: Soalnya
0: orang-orang itu yang korupsi itu orang yang

Rano Pompuan dalam bahasa Aceh berarti siri dalam puan. Puan adalah tempat siri khas Aceh, karya Parti yang berlatar belakang adat istiadat ini secara koreografi menceritakan bagaimana kebiasaan masyarakat Aceh menyambut tamu. Setiap gerakannya mempunyai arti tersendiri, seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, lalu membuang tangkainya, membersihkan sirih, menyapukan kapur, lalu memberi gambir dan pinang, sampai menyuguhkan sirih kepada yang datang. Menurut Wikipedia, tari Rano Pelampuan pertama kali diciptakan pada tahun 1959 oleh salah satu seniman terkenal dari Aceh yang bernama Yus Rizal. Nama tari Rano Pelampuan diambil dari kata ranuk dan lampuan. Kata ranuk sendiri dalam bahasa Aceh berarti sirih, sedangkan puan adalah tempat atau wadah sirih khas Aceh. Konon, tarian ini diangkat dari kebiasaan adat masyarakat Aceh dalam menyambut tamu terhormat dengan menyuguhkan sirih sebagai tanda terima mereka. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, tari Rano Pelampuan telah mengalami perjalanan beberapa perubahan hingga menjadi seperti bentuk yang sekarang ini. Tarian ini awalnya dibawakan oleh beberapa penari wanita dengan diiringi musik orkestra atau band. Pada tahun 1959, tari Rano Pelampuan dimodifikasi dengan menambahkan 3 orang penari pria yang terdiri dari 2 orang pengawal menggunakan pedang dan 1 orang memegang pandel. Namun sekitar tahun 1966, tarian ini kemudian diubah lagi ke bentuknya yang semula. Hal ini dilakukan sesuai dengan saran dari para tetua adat, yaitu dengan menampilkan para penari wanita saja. Selain itu, perubahan durasi juga dilakukan karena dirasa terlalu panjang, sehingga tarian ini mulai mengalami pemadatan. Pengembangan tari Rano Pelampuan ini tidak berarti begitu saja. Pada tahun 1972, tarian ini mengalami perubahan lagi, yaitu pada musik pengiringnya. Iringan musik yang awalnya merupakan musik orkestra atau band, kemudian diganti dengan alat musik tradisional seperti serunekale, genrang, dan rapai, agar kesan tradisionalnya lebih terasa. Setelah berbagai perubahan tersebut, kemudian menjadi

Tari dan pelampuan biasanya dibawakan oleh para penari wanita. Jumlah penari tersebut biasanya terdiri dari 5-7 orang penari. Dalam pertunjukannya, para penari dibalut dengan busana tradisional yang cantik, serta membawa puan dan sirih yang nantinya akan disuguhkan kepada para tamu. Dengan diiringi oleh alunan musik tradisional, mereka menari dengan gerakannya yang khas di hadapan para tamu dan penonton. Gerakan dalam tari ranu pelampuan ini biasanya didominasi oleh gerakan lemah lembut yang melambangkan kesopanan dan ketulusan para penari. Apabila diperhatikan secara seksama, setiap gerakan pada tarian ini memiliki makna khusus di dalamnya. Gerakan-gerakan tersebut seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, membersihkan sirih, menyapukan kapur, memberikan gambir serta pinang, dan yang terakhir adalah menyuguhkan sirih kepada para tamu. Tari ranu pelampuan yang merupakan salah satu karya seni monumental ini dilahirkan oleh para seniman Aceh. Selain tari ranu pelampuan yang diciptakan oleh Yus Rizal di tahun 1959, ia juga menciptakan tari sari-sari, bumeng siung-yung, drun ulaut, poh kipah, tari rebana, dan sendrat tari cakradunya Iskandar Muda. Tari ini pada mulanya hanya terdapat di kota Banda Aceh dan dengan cepat menyebar ke setiap kabupaten dan kota lainnya di seluruh Aceh. Pada awalnya, tari ini tidak menggunakan selendang sebagai properti dan penarinya memakai sanggul Aceh yang tinggi. Dihiasi hiasan kepala. Tarian yang berdurasi 3-9 menit ini diiringi orkestra atau band. Adapun sosok pencipta musik dari irama tarian ranu pelampuan ini adalah almarhum Tejohan, pengarang lagu Tanah Lunsayang. Tari ranu pelampuan merupakan kreasi mentradisi setelah menjalani proses panjang untuk menjadi tari tradisional yang terus menyesuaikan diri sesuai zaman. Pasca Pika Abad kedua pada tahun 1972, dengan munculnya seni tradisional memberikan pengaruh terhadap tari ranu pelampuan, khususnya untuk iringan tarian. Semula iringan musik orkes atau band, selanjutnya peran ini diganti dengan iringan alat musik tradisional, yaitu serunai

Gendrang dan Rappai. Pengubahan ini sejalan dengan permintaan dari Panitia Festival Tari Tingkat Nasional pada tahun 1974 yang meminta tari tradisional tampil dengan diiringi musik tradisional pula. Hal itu diubah ketika acara peresmian Gedung Pertamina di Blang Padang. Bagi mereka pencinta tari Aceh, menelusuri jejak tari Ranu Pelampuan sama seperti merekam budaya Aceh, tari yang merefleksikan kehidupan sehari-hari orang Aceh yang terkenal ramah dan suka memuliakan tamu. Sudah seharusnya penciptanya pun mendapat tempat untuk diabadikan dan selalu diingat oleh masyarakat Aceh. Demikian Pitcher bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

93 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Kita akan update berita. Berikut ini ada informasi ini teman Pro 2, informasi dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk menghimbau ya agar pedagang tidak menaikkan harga bahan pokok jelang Idul Adha teman Pro 2, dan berikut informasinya. Dari www.rri.co.id Malabo, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian, Koperasi dan juga UKM menghimbau para pedagang agar tidak melakukan penimbunan atau juga menaikkan harga bahan pokok secara tidak wajar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Himbauan tersebut disampaikan menyusul upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pokok di sejumlah pasar sejak 18 Mei 2026. Kepala Disperindakop Aceh Barat, Kazuradi, ini mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan harga bahan pokok di pasaran. Menurutnya langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan tersebut. Ia juga menjelaskan pemerintah daerah telah melaksanakan sejumlah program stabilitas harga melalui gerakan pasar murah dan juga pasar tani. Kegiatan itu melibatkan kerjasama lintas sektor bersama dengan Dinas Pangan serta Dinas Pertanian Tanaman, Pangan dan juga Hortikultural di Aceh Barat. Menurut Kazuradi, teman Pro 2, program pasar tersebut juga bertujuan membantu untuk masyarakat memperoleh kebutuhan bahan pokok yang terjangkau. Pemerintah juga berharap langkah itu dapat menekan potensi lonjakan harga pasar tradisional di seputaran Labu Aceh Barat. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, tapi terus bersama dengan Anda, teman Pro 2, kita akan lanjutkan lagi dengan lagu-lagu lainnya. Salah satu lagu dari SO9, cukuplah sudah bakal Anda putarin, terlintas di jam 8 lebih 40 menit di Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SDMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 90,3 FM Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik. Kamu saja kita update informasi lainnya nih, teman Pro 2, masih dari www.radio.co.id/melabuh. Berikut ini ada informasi generasi muda didorong tidak hanya sekedar jadi konsumen teknologi, teman Pro 2, dari www.radio.co.id Melabuh. Generasi muda dinilai memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan negara, terutama melalui penguatan intelektual dan juga pemanfaatan teknologi secara bijak nih, teman Pro 2. Praktisi pendidikan Patria Hertana menyebut pemuda tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga harus memiliki fondasi berpikir yang kuat. Nah, menurut Patria, perkembangan teknologi dan juga kecerdasan buatan atau AI ini harus dimanfaatkan untuk mendukung kreativitas pendidikan nih, teman Pro 2, dan juga pengembangan bisnis. AI membantu kita untuk berpikir dan juga mempermudah pekerjaan, tetapi juga integritas manusia tetap harus dikedepankan, ujarnya pada Rabu 20 Mei 2026. Ia juga menjelaskan nih, teman Pro 2, tantangan terbesar generasi muda saat ini adalah derasnya arus digitalisasi yang dapat mempengaruhi pola pikir dan juga kedaulatan bangsa. Nah, karena itu pemuda dituntut untuk memiliki kemampuan menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh dampak negatif teknologi. Patria juga menilai pemerintah juga mulai mendorong transformasi digital hingga ke jenjang pendidikan dasar melalui pengenalan coding dan juga pola berpikir yang analitis, teman Pro 2. Menurutnya langkah tersebut menjadi upaya pembangunan generasi muda yang memang siap untuk menghadapi perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Nah, selain itu generasi muda juga mampu, diharapkan mampu untuk memanfaatkan teknologi untuk menciptakan inovasi dan juga peluang baru. Itu dia informasinya, teman Pro 2. Next kita akan coba putarkan, ini ada lagu dari The Massive dengan Samar untuk

0: Sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecat HP sampai menerangkan rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yuk, PLN Nusantara Power. Ini pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan dunia.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat pemberdayaan dewasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power, energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power.

Udah FM, teman terbaik kamu, saya Nanda pamit undur diri dari ruang simpan teman Pradua. Next kita bakal masuk ke Jasmar Musik dulu nih, dari jam 9 sampai jam 10. Dan jam 10 nanti insya Allah kamu akan ditemani sama rekan pausa hingga kelar ke jam 2 siang. Tetap terus bersama dengan Pradua Melabuh. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siap-siap, Evolia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga ke partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap bergabung, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPPRI. Suara Indonesia untuk semua.

satu mainan nomor satu pasti jambu kawin 16 Lampung Aceh Barat. Inilah 90,3 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi di RRI.

0: sosyal medya, Twitter dan Instagram, @prodiomelabu, Facebook, Prodio, @rgmelabu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: aplikasi, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari nge-charge HP sampai berada di rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yuk, PLN Nusantara Power, ini pembangkitan dan baik yang nggak main-main soal masa depan dulu.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat pemerintahan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan perhutanan nggak terbuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara.

0: Dari jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Berdua Melobo, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Berdua. Selamat pagi nih, selamat pagi di hari Minggu kali ini. Semoga teman Berdua tetap sehat, santai, dan menikmati waktu liburnya tentunya. Kembali lagi nih bersama saya Fauza di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu. Edisi siar kita hari ini yaitu hari Minggu 24 Mei 2026. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan kalau dilihat nih teman Pro 2 alhamdulillah untuk listrik kayaknya sudah mulai kembali normal nih. Mudah-mudahan nggak ada permasalahan lagi ya terkait listriknya, sehingga hari Minggu kita jadi nyaman, tenang, dan enak tentunya. Dan tentunya kalau di hari Minggu waktunya kita menikmati suasana yang lebih santai itu ya, teman Pro 2 bisa jadi di rumah bersama keluarga atau mungkin lagi jalan-jalan menikmati akhir pekan nih teman Pro 2. Dan apapun aktivitas teman Pro 2 hari ini, semoga tetap menyenangkan dan penuh kebahagiaan, dan tentunya tetap selalu berhati-hati. Selama beberapa jam kemudian, tentunya Fauza akan menghadirkan musik terbaik dan informasi-informasi yang menarik tentunya untuk menemani teman Pro 2 nanti hingga pukul 14 Indonesia bagian Barat. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik.

dari jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jawa Bukawai 16 Labu Aceh Barat. Ini dia Ruda F.

olahragamu sebelum pertandingan dimulai untuk stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di tengah mendatar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar tidak dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan atas warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet cukup panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran,

Halo teman-teman program semuanya, tentu yang masih bersama Fauza di sini. Nah, ngomong-ngomong nih teman program, kira-kira teman program udah pada sarapan belum? Kan biasanya jam segini kayaknya udah pada sarapan belum sih? Nah, tapi kalau misalnya teman program belum sarapan, kira-kira ini mau skip sarapan atau gimana nih teman program? Siapa nih teman program yang sering banget untuk skip sarapan? Entah karena buru-buru atau enggak lapar atau memang udah kebiasaan nih. Ayo teman berdua ngaku nih. Yang sampai sekarang padahal udah jam 9.30 masih belum sarapan nih, siapa coba? Nah, ternyata nih teman berdua kebiasaan ini tuh enggak boleh dianggap sepele banget loh teman berdua. Ternyata ada hal-hal yang enggak baik gitu kalau misalnya kita enggak melakukan sarapan gitu teman berdua. Tentunya ini Fauza lihat di Fauza bakal kasih informasi yang mana waspada tidak suka sarapan pagi untuk kesehatan nih teman berdua. Tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id yang mana sarapan sering disebut sebagai waktu makan paling penting dalam sehari. Nah, namun teman berdua, masih banyak orang yang memilih melewatkan sarapan karena alasan terburu-buru, tidak merasa lapar atau sudah menjadi kebiasaan. Padahal kebiasaan tidak sarapan dapat memberikan berbagai dampak bagi kesehatan tubuh maupun aktivitas sehari-hari. Yang mana nih teman berdua, kurangnya asupan energi di pagi hari dapat mempengaruhi konsentrasi, menurunkan stamina, hingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan tertentu jika dilakukan terus-menerus. Nah, maka dari itu penting banget nih teman berdua untuk memahami dampak dari kebiasaan tidak suka sarapan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi sejak pagi. Nah, karena nggak sarapan nih, ternyata ada hal-hal yang berdampak nih teman berdua. Ya, kayak yang pertama dapat menurunkan energi dan konsentrasi nih teman berdua. Ya mana teman berdua? Hal ini membuat tubuh kekurangan asupan glukosa di pagi hari. Akibatnya tubuh terasa lemas, mudah ngantuk, sulit fokus, dan konsentrasi menurun saat belajar ataupun bekerja. Nah, pernah nggak sih teman berdua belum makan gitu, belum makan terus pas beraktivitas bawa belum sarapan terus beraktivitas bawaannya kayak lemas, lesu gitu. Padahal karena siapa ya? Karena kita belum sarapan nih teman berdua. Dan yang kedua nih, meningkatkan rasa lapar berlebihan. Jadi kalau misalnya teman berdua belum sarapan, nah nanti tubuhnya cenderung bakal merasa sangat lapar pada siang hari. Hal ini bisa menyebabkan makan berlebihan atau memilih makanan tinggi gula dan lemak. Kemudian yang ketiga, mengganggu metabolisme tubuh. Yang mana sarapan membantu mengaktifkan metabolisme setelah tidur malam. Nah, jika tidak sarapan terlalu sering, maka proses pembakaran energi dapat melambat. Kemudian ada berisiko penyebab mah. Gimana kalau teman berdua udah punya riwayat mah kayak lambung gitu. Jadi yang mana lambung harus tetap memproduksi asam meskipun tidak ada makanan yang masuk. Nah, jika dibiarkan kosong terlalu lama, maka asam lambung dapat meningkatkan dan memicu sakit mah nih teman berdua. Kemudian ada juga menurunkan performa belajar dan kerja. Otak membutuhkan energi untuk berpikir. Orang yang tidak sarapan biasanya lebih sulit mengingat, kurang produktif, dan cepat merasa lelah nih teman berdua. Bahwa ternyata ada beberapa dampak yang terjadi akibat kita nggak sarapan nih teman berdua. Nah, jadi itu teman berdua, mulai sekarang coba nih teman berdua, biasakan makan paling nggak sedikit aja, apa aja kayak roti, kayak pisang, apa aja nih teman berdua. Jadi biasakan sarapan paling nggak dikit aja kalau bisa. Kalau bisa harus makanan yang bergizi meskipun sederhana tentunya teman berdua. Yang penting tubuh punya energi buat jalanin aktivitas seharian. Karena tentunya dari pagi yang baik biasanya jadi hari yang lebih produktif untuk nantinya. Nah, biasakan ini kan hari weekend ya teman berdua. Kalau weekend biasanya kita nggak kemana-mana nih kalau kalau boleh sih ya nih teman berdua. Tapi kalau teman berdua kalau misalnya nggak kemana-mana biasanya kan kayak masak di rumah gitu. Jadi kayak kalau kita masak di rumah biar sarapannya enak, sarapan bareng keluarga, bareng orang tua, bareng anak-anak
senang, lebih happy untuk beraktivitas di apa di hari-harinya gitu tuh teman pro 2. Jadi kalau udah bakal ingat untuk teman pro 2, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa untuk sarapan di pagi hari ini.

Saya dokternya Saji Abdul Nicut, sebagai ketua MPD Kabupaten Gandayang. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada LLI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store.

saya Dr. Putri Yohana sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Terjadi Mabuk, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiapkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang maha esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.
2: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harfi Malaiholo.
3: Cicak Kuswoyo. Nabila Gomes.
2: Roni Siang.
0: Litasen.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Blabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita

prasangka. Dunia berputarlah saja, rekam peristiwa.

Sudah lupakan semua derita, doa selalu.

Halo Sobat Pro 2 semuanya, tentunya masih di 90,3 FM Pro 2 RRI Mabut, teman terbaik kamu di Pro 2. Dan sekarang sudah pukul 10 lewat 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau juga mau baca informasi dulu nih untuk teman Pro 2. Yang mana nih teman Pro 2, sekarang kan kita presiden ada yang namanya program MBG nih teman Pro 2. Yang mana perhatian terhadap kesehatan anak sejak dini terus dilakukan. Nah, dengan MBG ini biasanya kan teman Pro 2. Nah, salah satunya lewat pemantauan status gizi bagi sekolah dasar khususnya di kawasan Aceh Barat. Dan hal ini tentunya dilansir dari rri.co.id. BPJS Kesehatan Cabang Malabo bersama tenaga kesehatan Puskesmas Merbu melakukan pemantauan status gizi bagi siswa penerima program makanan bergizi gratis atau MBG tahun 2026. Nah, kegiatan ini dilakukan di SD Negeri Rantau Panjang dan diikuti sebanyak 180 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Tim kesehatan melakukan pemeriksaan meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, serta perhitungan indeks massa tubuh atau MT untuk mengetahui kondisi gizi siswa secara lebih akurat. Kepala Puskesmas Merbo mengatakan kegiatan ini penting banget untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal, sekaligus sebagai langkah awal mendeteksi kondisi kesehatan siswa. Selain pemeriksaan, siswa juga diberikan edukasi tentang pentingnya pola makan sehat dan menjaga kebersihan diri agar tetap sehat dalam menjalani aktivitas belajar. Nah, teman Pro 2, upaya seperti ini jadi langkah penting untuk memastikan generasi muda untuk tumbuh sehat dan kuat. Nah, harapannya program ini bisa terus berlanjut dan memberi dampak positif bagi kesehatan anak-anak di Aceh Barat. Nah, kalau diingat-ingat nih teman Pro 2, dulu waktu kecil kayaknya program ini dari dulu udah ada nih. Ingat gak sih teman Pro 2 waktu dulu zaman SD? Itu tuh selalu ada kayak datang dari kesehatan, datang ke sekolah-sekolah kita gitu, kayak ngukur tinggi badan, ngukur berat badan, ada yang cek kesehatan, cek suhu dan sebagainya. Sebenarnya itu udah dari dulu kan teman Pro 2 gitu. Nah, ternyata dulu tuh kita kalau masih kecil kita nggak tahu ini mau ngukur badan aja gitu. Nah, ternyata itu merupakan program kesehatan untuk cek kesehatan anak, khususnya beranjak dari sekolah dasar nih teman Pro 2. Nah, ternyata hal itu penting banget untuk memastikan tumbuh kembang anak nih, bukan sekadar kalau mungkin kita sebagai anak-anak dan orang-orang awam kayaknya ngukur-ngukur tinggi badan dan berat badan kayaknya nggak terlalu ngaruh deh. Nah, ternyata kalau bagi anak itu teman Pro 2, kan kita masih dalam masa pertumbuhan nih, bukan kita ya anak-anak. Kalau kayak Pak Ustadz kayak udah nggak ada pertumbuhan lagi nih. Nah, kalau untuk anak-anak pasti sekecil apapun tinggi, misalnya sekecil apapun tambah tinggi anak, tambah berat anak, itu merupakan kesehatan. Kalau misalnya kita tidak mengukur, tidak lihat secara rutin, paling nggak baru sebulan sekali perkembangan anak, itu penting banget untuk melihat apakah anaknya berkembang, apakah anaknya tumbuh secara normal dan sebagainya. Nah, makanya program ini bagus banget tentunya untuk menciptakan generasi kita, generasi anak yang tentunya sehat

selalu menanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikutin terus ya RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Dari jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Budua Melabu, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Budua semuanya. Sebentar lagi ini kita akan memasuki momen yang namanya Idul Adha, gak sih teman Budua? Biasanya kalau di Aceh ada megang dulu, yang mana megang diadakan sehari sebelum Idul Adha nih. Biasanya itu tanggal 20, bukan biasanya, untuk tahun ini itu tanggal 26, gak salah itu teman 22. Dan insya Allah untuk Idul Adha-nya dilaksanakan pada 27 Mei ini. Nah biasanya berkaitan dengan momen-momen Idul Adha ini teman 22, tentunya kita gak jauh-jauh yang namanya dari daging teman 22. Karena kan hari raya Idul Adha, tentunya ada hari raya haji, ada hari raya kurban nih teman 22. Tapi tak jauh-jauh kita dari daging, nanti di rumah kita pasti di kulkas kita dipenuhi dengan daging kurban dan teman 22. Jadi mau bahas-bahas tentang tips nih untuk 22, nanti kan kita bakal masak daging nanti 22 ya. Jadi supaya enak dan tentunya ada tips-tips lah yang untuk 22, gimana cara ngolah daging biar semakin enak, lembut dan gak alot nih teman 22. Ada beberapa tips sederhana yang bisa teman 22 coba tentunya untuk nanti nih. Gak mesti nanti sih, hari ini kalau mau masak daging boleh juga. Tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id. Mengelola daging memang sering jadi tantangan nih teman 22, apalagi saat momen spesial seperti megang atau Idul Adha. Salah teknik sedikit aja daging bisa jadi keras dan kurang enak saat disantap. Pernah gak sih teman 22 udah masak daging lama-lama tapi endingnya bukannya empuk tapi udah alot sendiri kayak karet teman 22? Nah kali ini kalau bakal bagi ini tips-tips untuk teman 22 biar dagingnya tetap lembut dan empuk. Nah yang pertama itu pilih jenis daging sesuai masakan. Kayak gini nih, bagian khas dalam atau iga cocok untuk masakan yang cepat seperti sup atau steak. Nah sedangkan untuk bagian yang berlemak seperti sandung, lamur, lebih pas untuk masakan berkuah dan dimasak lama seperti rendang atau semur. Nah yang kedua, lakukan marinasi atau perendaman bumbu. Yang mana gunakan bahan alami seperti air jeruk nipis, nanas, yogurt, atau juga apel untuk membantu melunakkan serat daging. Yang mana teman 22, diamkan minimal sekitar 30 menit hingga beberapa jam sebelum dimasak. Jadi jangan dimasak dulu teman 22, harus di marinasi teman 22. Kemudian pukul-pukul daging sebelum dimasak, terutama untuk potongan yang tebal agar seratnya lebih mudah lunak saat dimasak. Dan yang keempat, gunakan teknik slow cooking atau memasak dengan api kecil dalam waktu lama. Yang mana cara ini cocok untuk masakan seperti gulai, semur, atau rendang agar bumbu meresap sempurna. Dan kelima, bisa juga memanfaatkan bahan alami seperti daun pepaya atau nanas yang mengandung enzim untuk membantu mengempukkan daging. Namun, jangan terlalu lama nih teman 22, agar tekstur dagingnya nggak sampai hancur. Nah, selain itu, saat merebus daging pastikan air sudah benar-benar mendidih sebelum dagingnya dimasukkan agar hasilnya tetap juicy dan tidak keras nih teman 22. Jadi setelah matang, diamkan daging beberapa menit sebelum dipotong agar cairan merata dan tetap lembut saat disantap. Wah, ternyata itu ada beberapa tips nih yang harus diingat untuk teman 22, karena untuk beberapa hari ke depan pasti kita makan daging enggak sih teman 22. Dan dengan menerapkan tips sederhana ini, jadi teman 22 enggak perlu khawatir lagi untuk menghadapi daging yang alot saat momen Idul Adha nanti. Nah, kuncinya ada pada teknik yang tepat dan kesabaran saat mengelolanya sehingga hasil masakannya jadi lebih lezat, empuk, dan pastinya disukai keluarga di rumah. Dan mudah-mudahan momen Idul Adha nanti menjadi momen yang bahagia untuk kita semua yang bisa berkumpul berkumpul bersama keluarga, makan makanan yang enak, dan tentunya semoga selalu diberi keberkahan untuk

sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim. Lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah.

Sangat mengajari sinasa kalian. Gemetar ku tarik.

profesional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung kosong sebentar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena penonton terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja berita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksi nggak benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru.

Ini dia, Ruda FM.

momen ini tentunya jadi waktu yang pas banget guys sih untuk rehat sejenak dan menikmati liburan bersama keluarga, teman dan semuanya nih tentunya sama produk gua. Jadi ada beberapa hari yang bisa di kemana ya kira-kira ya setelah Idul Adha setelah kumpul sama keluarga di hari Idul Adha. Kemudian mau kemana lagi nih liburannya kan lumayan ada beberapa hari. Nah kalau biasanya di Aceh identik dengan Sabang nih teman berdua sebagai destinasi wisata unggulan kita nih misalnya kalau di Aceh nih. Tapi ternyata ada juga yang namanya surga tersembunyi lainnya yang tak kalah memukau nih teman pro 2. Jadi ini merupakan salah satu jadi bisa jadi wishlist untuk teman pro 2 nih kalau misalnya nanti libur panjang bisa nih ke sini nih tentunya. Nah kali ini Poza bakal ajak teman pro 2 untuk mengenal salah satu destinasi eksotis di ujung barat Indonesia yang cocok banget jadi pilihan liburan nih teman pro 2. Hal ini tentunya dilansir dari rri.co.id yang mana destinasi tersebut adalah Pulau Banyak. Tau gak sih teman pro 2 Pulau Banyak di mana gitu? Kalau misalnya teman pro 2 belum tahu nih Pulau Banyak di mana, jadi Pulau Banyak itu terletak di Kecamatan Aceh Singkil nih teman pro 2. Dan ternyata yang mana Pulau Banyak ini dikenal sebagai salah satu surga tersembunyi di ujung barat Indonesia dengan keindahan alam yang masih sangat alami banget ya teman-teman dua. Yang mana Pulau Banyak merupakan gugusan pulau yang terdiri dari puluhan pulau kecil dengan hamparan pasir putih dan air laut yang jernih banget berwarna biru kehijauan. Yang mana panorama bawah lautnya juga menjadi daya tarik utama terutama bagi wisatawan yang gemar untuk snorkeling dan diving. Jadi Pulau Banyak itu kita lihat aja nih Pulau Banyak. Jadi ada banyak pulau nih. Jadi nggak satu pulau aja. Jadi di Pulau Banyak itu ada beberapa gugusan-gugusan pulau yang bisa kita kunjungi gitu tuh teman dua. Jadi beberapa pulau yang cukup populer banget di kawasan ini antara lainnya adalah Pulau Palamba yang terkenal dengan pasir putihnya yang halus dan air lautnya yang jernih. Kemudian ada Pulau Tailana yang menawarkan suasana tenang dan alami. Selain itu juga ada Pulau Bengkaru yang dikenal sebagai kawasan konservasi penyu. Serta pulau lainnya seperti Pulau Panjang, Pulau Asok, dan Pulau Sikandang yang turut memperkaya pesona wisata bahari di kawasan ini. Nah biasanya tuh teman Pulau 2 kalau biasanya ke Pulau Banyak nginapnya di Pulau Panjang oke banget teman Pulau 2. Pulaunya masih alami, tenang, dan tentunya tempat-tempat wisata untuk resort dan sebagainya itu udah nyaman banget teman Pulau 2. Dan tak hanya indah tentunya teman Pulau 2, Pulau Banyak juga menjadi habitat berbagai biota laut dan satwa langka seperti penyu. Sehingga kawasan ini juga penting untuk dijaga kelestariannya. Dan untuk menuju lokasi wisatawan biasanya melalui Kabupaten Aceh Singkil karena Pulau Banyak sendiri merupakan salah satu kecamatan ya di Aceh Singkil. Kemudian dilanjutkan jadi kita kalau misalnya orang misalnya dari sini dari Aceh Barat, nah kita menuju ke Singkil dulu melalui jalan darat, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan laut menggunakan kapal teman pro 2. Meskipun membutuhkan waktu, keindahan yang ditawarkan dinilai sebanding dengan perjalanan yang ditempuh. Nah jadi untuk teman pro 2 yang belum pernah ke Pulau Banyak, ayo dong segera banget harus ke Pulau Banyak teman pro 2. Kalau biasanya kita apa Aceh memang identik banget nih dengan Sabang gitu. Nah kalau misalnya teman pro 2 udah ke Sabang, nah bisa banget untuk destinasi pilihan setelah Sabang apa nih ya, mau apa mau kemana ya. Nah Pulau Banyak nih salah satu tempat wisata yang gong banget nih, hidden gem gitu teman pro 2 untuk datang ke sana. Ya mana dengan potensi alamnya yang luar biasa Pulau Banyak diharapkan terus berkembang sebagai destinasi wisata unggulan Aceh tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan. Jadi, untuk teman pro 2, kalau ingin menikmati keindahan alam yang masih asri dan jauh dari hiruk pikuk, jadi Pulau Banyak bisa jadi pilihan yang tepat.

jangan tini teman pro 2. Dan teman pro 2 karena apa namanya, kalau pulau banyak itu kan banyak pulau-pulaunya gitu. Jadi vibe-nya beda aja gitu teman pro 2 gitu. Jadi itu teman pro 2 yang ingin liburan setelah Idul Adha ini nih, tentunya kan ada liburan yang lumayan cukup, ada beberapa hari, bisa kali ya teman pro 2 untuk menghilang apa, untuk rehat sejenak, untuk refreshing pikiran, karena kan beberapa bulan sebelumnya kan kita beraktivitas terus nih. Nah, untuk melapangkan pikiran itu, ayo sama-sama kita

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melaku untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Nyadin Mabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Aku tahun 2002 di hari yang santai seperti sekarang enaknya memang ditemani lagu yang ringan, hangat dan bikin mood jadi lebih baik gak sih tahun 2002? Biar aktivitas kamu entah lagi di rumah atau sedang menikmati waktu libur di weekend hari ini tetap terasa nyaman dan menyenangkan. Nah kali ini Pak Uza bakal puterin ini lagu dari Paul Partohap dengan judul Vitamin You. Lagu ini punya vibe yang manis dan positif banget seperti vitamin buat hati. Dua yang bikin suasana jadi lebih ceria, lebih ringan dan cocok banget nih untuk 2002. Cocok banget didengar di hari-hari santai seperti minggu ini. Jadi maka dari itu mari kita sama-sama mendengarkan lagu dari Paul Partohap yang berjudul

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SDM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum.

0: masuk negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik bisa menemani aktivitas kamu mulai dari ngecas HP sampai penerangan rumah sudah makin hijau loh.
1: Yuk, PLN Nusantara Power, ini pembangkit tenaga daya, nggak main-main soal masa depan.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat pemerintahan dewasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power.

0: 90,3 FM. Lu 2 Melaku. Teman terbaik kamu.
1: Halo teman-teman berdua semuanya, masih bersama Fauza di sini yang setia banget nih teman-teman di teman Pro 2. Kalau dilihat sekarang sudah pukul 11.21 waktu Indonesia bagian barat. Kayaknya udah mulai kepikiran enggak sih teman Pro 2 hari ini mau makan siang apa ya gitu teman Pro 2. Kira-kira udah kepikiran enggak sih teman Pro 2 mau makan apa? Apa mau makan berat-berat atau mau makan yang yang penting gak terlalu apa namanya ya, yang biasa-biasa aja, sederhana aja tapi tetap bergizi. Apa nih, udah kepikiran gak sih teman Pro 2 hari ini mau makan apa? Nah, kali ini saya bakal berikan informasi nih untuk teman Pro 2 seputar makan siang nih teman Pro 2. Yang di tengah aktivitas di setiap harinya, menjaga pola makan yang sehat itu jadi hal yang sangat penting banget, terutama saat waktu makan siang nih teman Pro 2. Makan siang bukan hanya sekedar mengisi perut, tetapi juga menjadi sumber energi utama agar tubuh tetap fokus, tidak mudah lelah, dan bisa tetap menjadi produktif hingga sore hari di tahun 2. Karena itu, pemilihan makanan yang tepat pada siang hari saat berpengaruh, sangat berpengaruh banget buat terhadap kondisi tubuh kita di sepanjang hari ini teman Pro 2. Nah, jadi ini teman Pro 2, hal ini dilansir dari rri.co.id. Kalau mau tetap bertenaga sampai sore hari ini teman Pro 2, kuncinya ada di makan yang seimbang. Nah, Fauza bakal berikan rekomendasi-rekomendasi makan siang yang bergizi tentunya, yang cocok banget untuk teman Pro 2. Nah, yang pertama nih teman Pro 2, yaitu makan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Ini bisa dari nasi merah, kentang rebus, atau roti gandum. Jenis karbo ini bisa bikin energi lebih tahan lama, jadi nggak gampang ngantuk setelah makan. Lalu ada juga protein di dalam Pro 2. Bisa dari ayam, telur, ikan, tahu, ataupun tempe. Jadi kalau misalnya ayam, ikan, telur itu protein hewani, dan tahu dan tempe itu protein nabati. Mana fungsinya penting banget buat menjaga otot dan bikin tubuh tetap kuat dalam beraktivitas. Terus sama Pro 2, jangan lupa juga makan siang dengan mengandung lemak sehat yang bisa didapatkan dari alpukat, kacang-kacangan, atau minyak zaitun. Ini bagus banget buat otak dan membantu penyerapan vitamin. Dan yang paling penting tapi sering lupakan, yaitu sayur dan buah. Ini sumber vitamin dan mineral dan serat yang bikin pencernaan lebih lancar dan imun tetap kuat. Nah, kalau bingung mau makan apa nih teman Pro 2, ini ada beberapa ide simpel nih teman Pro 2. Yang pertama, ada nasi dengan ayam panggang dan sayur, atau salad dengan telur dan alpukat, atau boleh juga sandwich roti gandum isi ayam dan sayur plus buah segar. Nah, intinya teman Pro 2, harus ada karbohidrat kompleks, harus ada protein, harus ada lemak sehat, dan harus juga ada vitamin serta mineralnya teman Pro 2. Jadi kompleks semua. Ada nasi sebagai karbohidrat kompleksnya, ayam sebagai proteinnya, sayur sebagai vitamin dan mineralnya, dan seratnya juga, dan tambah buah-buah juga nih teman Pro 2. Dan kalau mau ditambah lemak sehatnya, bisa ditambahkan alpukat atau kacang-kacangan nih teman Pro 2. Jadi kebiasaan makan sehat ini jadi cara sederhana supaya tubuh tetap fit di tengah aktivitas di setiap harinya. Walaupun hari ini weekend, tapi tetap weekend juga harus tetap menjaga makan makanan yang sehat dan bergizi. Jangan mentang-mentang kita di rumah jadi malas-malas makan ya teman Pro 2. Makan itu udah nggak bisa banget kalau misalnya nggak makan, jangan ditolerin lah kalau misalnya nggak makan. Harus makan, harus tepat waktu, karena tubuh kita membutuhkan yang namanya, ibarat gini nih teman Pro 2, makanan itu kayak bensin kita. Kalau kendaraan kan bensin nih. Nah, kalau kita tuh kayak makanan jadinya. Jadi kita ngisi bensin berupa makanan setiap hari buat tubuh kita biar kita bisa beraktivitas dengan semangat dan sehat tentunya. Nah, makanya teman pro 2 ada juga tips penting nih untuk teman pro 2. Hindari makanan cepat saji terlalu sering. Kemudian perbanyak minum air putih dan jangan makan berlebihan biar nggak langsung ngantuk di habis siang. Berarti hindari makanan cepat saji, perbanyak minum air putih biar nggak dehidrasi, dan tentunya jangan makan terlalu berlebihan karena makan terlalu berlebihan glukosanya tinggi jadinya makin ngantuk nih teman pro 2. Jadi kalau sempat bawa bekal sendiri juga bisa nih, kalau misalnya pergi keluar kita bisa bawa bekal daripada beli jajanan-jajanan di luar. Boleh ya beli jajanan di luar, tapi tetap sediain makan bekal yang bergizi untuk kita semua. Untuk kita pribadi. Jadi teman pro 2, mulai sekarang jangan anggap remeh makan siang teman pro 2. Karena dari makanan yang kita pilih di siang hari itu jadi bakal buat isi ulang energi kita biar lanjut bisa beraktivitas hingga sore hari nanti. Jadi ayo teman pro 2, biasakan makan sehat biar badan tetap semangat, pikiran tetap fokus, dan tentunya hari bisa jadi lebih produktif.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tanda kesedihan. Padahal, di balik itu ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah, itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Cambu KW 16, Melabuh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.
2: Halo teman berdua, semuanya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM teman berdua. Kali ini Fauza bakal berikan informasi seputar dunia olahraga nih teman Pro 2, yang mana kabar gembira datang dari para pecinta sepak bola di seluruh Indonesia. Tidak lama lagi dunia akan kembali diguncang oleh ajang terbesar, yaitu Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Dan yang menarik, seluruh masyarakat Indonesia nanti bisa ikut merasakan euforianya langsung lewat siaran di khususnya di RRI nih teman Pro 2. Jadi Radio Republik Indonesia resmi menghadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. Yang mana melalui program ini masyarakat di seluruh Indonesia termasuk wilayah 3T bisa menikmati jalannya pertandingan, update skor hingga ulasan mendalam seputar turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Menariknya nih teman Pro 2, RRI juga menggandeng lembaga penyiaran publik lainnya seperti TVRI dan LKBN antara untuk memastikan informasi dan euforia Piala Dunia bisa tersebar luas di seluruh penjuru negeri. Mendengarkan pertandingan tersebut, mendengarkan pertandingan sepak bola lewat radio juga punya sensasi tersendiri nih. Para penyiar akan mendeskripsikan jalannya laga secara detail sehingga pendengar bisa membayangkan seolah-olah sedang berada langsung di stadion. Yang mana siaran ini juga memberikan pengalaman yang lebih inklusif termasuk bagi penyandang disabilitas netra agar tetap bisa merasakan atmosfer pertandingan secara penuh. Untuk diketahui nih teman Pro 2, Piala Dunia 2026 akan menjadi sejarah baru dalam dunia sepak bola, yang mana turnamen ini pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ajang ini juga menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan 48 tim nasional yang akan bertanding dalam 104 pertandingan di 16 kota yang berbeda. Laga pembuka akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City, sementara finalnya akan berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat. Dan jadi untuk teman Pro 2, siap-siap nih. Karena euforia Piala Dunia nanti bukan hanya bisa ditonton, tapi juga bisa dirasakan lewat siaran di RRI yang seru dan penuh atmosfer nih tentunya. Maka dari itu, RRI hadir untuk memastikan setiap momen sepak bola dunia bisa sampai ke seluruh penjuru Indonesia.

dan sejarah. Pantau terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Papua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download.

Halo teman-teman berdua semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini dan kali ini tentunya sudah memasuki jam 12 lewat lewat 4 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya kita bakal masuk yang namanya program santai siang nih teman berdua. Dan tentunya kali ini kita bakal bahas topik yang hangat banget untuk teman berdua, yaitu tentang UMKM nih. Yang mana topik kita pada hari ini yaitu UMKM kuat karena bersaing sehat. Nah teman pro 2, jadi teman pro 2 tahu gak sih, pasti tahu nih UMKM itu apa. Jadi UMKM aku bakal bahas dikit-dikit itu teman pro 2. Jadi UMKM atau usaha mikro kecil menengah itu bisa kita temukan di teman pro 2 di kehidupan sehari-hari, mulai dari warung kecil di pinggir jalan, usaha makanan rumahan, penjual minuman, sampai berbagai jasa lainnya nih teman pro 2. Memang walaupun terlihat sederhana, tapi peran UMKM sangat besar banget di tahun kedua. Karena dari usaha-usaha inilah banyak masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dan membuka lapangan kerja serta menggerakkan ekonomi di lingkungan sekitar. Tapi teman kedua, di tengah perkembangan zaman sekarang, UMKM juga menghadapi yang namanya tantangan yang tidak ringan. Salah satunya adalah persaingan yang semakin ketat. Kira-kira di untuk teman pro 2 ada nggak sih yang punya UMKM gitu? Pasti kalau kita lihat di daerah Melabu sendiri kan hampir semua di pinggir jalan itu UMKM semua teman pro 2. Ada UMKM makanan, ada minuman, ada apa namanya itu jualan pakaian dan lain sebagainya. Jadi memerlukan istilahnya persaingan sehat nih di setiap UMKM tersebut. Nah, memang itu menjadi tantangan khususnya buat UMKM untuk kita sendiri khususnya sebagai pelaku UMKM. Nah, apalagi dengan semakin banyaknya pelaku usaha baru ditambah perkembangan media sosial yang membuat produk semakin mudah dikenal banyak orang. Nah, otomatis persaingan juga semakin terbuka lebar nih teman pro 2. Memang kadang dalam kondisi seperti ini muncul pola pikir yang kurang tepat, tetapi harus saling menjatuhkan atau harus kadang ada yang kayak harus saling menjatuhkan atau kurang harga supaya bisa menang sendiri. Nah, itu tuh gak baik tuh teman pro 2, karena kita kepikiran, kenapa ya kita gak laku gitu, kenapa dia gak laku, terus kita melakukan hal-hal yang negatif gitu teman pro 2, kayak menjatuhkan atau lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang no banget menurut Oza. Nah, padahal ini teman pro 2, ada cara lain, ada apa namanya tuh, ada banyak cara lain yang bisa gitu kita lakukan tanpa melakukan hal-hal yang tidak baik itu teman pro 2. Justru di teman pro 2 kita bisa membuat usaha kita, justru hal tersebut nih teman pro 2 membuat usaha kita malah tidak stabil, bahkan merugikan banyak pihak nih teman pro 2. Contohnya aja nih teman pro 2, misalnya kita sama-sama penjual minuman gitu teman pro 2, terus kita karena kita mau bersaing, terus harganya kita kadang kita turunin, kadang kita naikin, kadang rasanya jadi enggak konsisten gitu teman pro 2. Nah, itu sebenarnya malah merugikan kita nih teman pro 2, bukan malah menguntungkan kita gitu tuh teman pro 2. Padahal banyak persaingan yang menurut Roza sehat untuk membangun UMKM kita sendiri. Nah teman pro 2, di sesi berikutnya nanti Roza bakal bahas nih, gimana sih cara bersaing yang jauh lebih sehat supaya UMKM bisa tetap kuat dan berkembang bersama nih teman pro 2. Karena prinsip kita nih, memulai sesuatu itu harus dimulai dari hal yang positif, karena dengan hal-hal yang positif tersebut maka akan membawa pengaruh untuk penjualan kita, UMKM kita semuanya. Nah, namun kalau kita misalnya udah mengawali penjualan kita dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang curang, hal-hal yang membuat banyak orang tersinggung, itu malah nggak membuat apa namanya menghilangkan keberkahan dari penjualan kita tersebut teman berdua. Jadi maka dari itu, daripada berpikir yang enggak, jadi Pak Oza bakal memberikan nantinya gimana
sih cara bersaing yang sehat untuk pelaku UMKM? Jadi nanti Fauza bakal bacain ini tips-tipsnya. Sebelum itu Fauza bakal apa namanya, berikan dulu nih musik-musik pilihan sebelum nanti kita bakal bahas hal-hal yang penting banget untuk UMKM. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Mabuh, teman terbaik kamu.

di launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat live dari Auditorium Yusuf Rodo Cikuru RRI Jakarta. Siapkan juga di program FM seluruh Indonesia.

Switchblade. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedang mendengarkan Kedua FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman berdua semuanya, tentunya masih di program Santai Siang kita pada hari ini. Dan topik kita pada hari ini yaitu UMKM bersaing sehat, cara bersaing sehat. Nah, tadi Pak Ustadz udah sebutin nih, kenapa, apa penyebab kenapa bisa UMKM banyak persaingan nih teman berdua. Kenapa sih UMKM sekarang banyak banget persaingan? Nah, kalau dilihat memang di Malabo sendiri pun banyak, memang udah banyak pelaku-pelaku UMKM yang hadir. Kalau kita lihat di jalan itu udah penuh banget UMKM. Nah, kali ini Pak Ustadz bakal bahas nih gimana sih cara bersaing yang sehat untuk UMKM. Jadi teman berdua, bersaing sehat itu bukan berarti berhenti bersaing, tapi justru persaingan tetap ada tapi dilakukan dengan cara yang positif dan membangun. Dalam dunia UMKM, salah satu kunci utama untuk tetap bertahan adalah kualitas. Sekarang konsumen tidak hanya melihat harga murah tapi juga memperhatikan rasa, kebersihan, pelayanan, dan konsistensi produk. Jadi kalau ada usaha yang ingin bertahan lama di teman berdua, bukan hanya soal siapa yang paling murah, tapi siapa yang paling bisa dipercaya oleh pelanggan. Selain kualitas, inovasi juga sangat penting ya teman berdua, yang mana UMKM perlu terus beradaptasi dengan zaman, misalnya dengan memperbaiki kemasan agar jauh lebih menarik, memanfaatkan media sosial untuk promosi, atau membuat variasi produk sesuai kebutuhan konsumen. Dan hal-hal seperti ini bukan hanya membuat usaha lebih dikenal, tapi juga meningkatkan daya saing tanpa harus menjatuhkan usaha orang lain nomor 2. Nah, kalau semua pelaku UMKM fokus memperbaiki diri masing-masing, maka yang terjadi bukan persaingan yang saling merugikan, tapi justru malah pertumbuhan bersama. Dan dari situlah kita bisa lihat nih teman berdua bahwa UMKM bisa naik kelas bukan karena mengalahkan yang lain, tapi karena justru semakin berkembang dan beradaptasi. Nah, kalau kita lihatin teman berdua, kalau misalnya konsumen udah kecantol banget nih sama makanan, misalnya mau ke ujung manapun kita pasti bakal dikejar teman berdua. Makanya dari itu teman berdua yang diperlukan itu adalah yang kayak kalau udah bilang tadi, rasanya, kebersihannya, pelayanannya, promosinya, konsistensinya, itu tuh yang harus ditingkatkan daripada kita melakukan persaingan yang justru malah merugikan kita. Nah, dengan ini itu adalah merupakan tips sebagai pelaku UMKM untuk melakukan persaingan yang lebih sehat dan tentunya membangun UMKM kita menjadi lebih baik. Nah, dari obrolan ini teman berdua, kita bisa ambil nih bahwasanya bisa kita ambil pembelajaran bahwa UMKM memang tidak lepas dari persaingan. Tapi persaingan itu akan jauh lebih bermanfaat kalau dilakukan secara sehat. Karena teman berdua kalau saya ingatin nih, karena bersaing sehat bukan tentang siapa yang kalah atau menang, tapi tentang bagaimana semua pelaku usaha bisa sama-sama tumbuh. Kalau UMKM di sekitar kita kuat, saling menjaga kualitas, dan terus berinovasi, maka dampaknya juga akan kembali ke masyarakat dalam bentuk ekonomi yang lebih baik. Jadi untuk teman berdua yang sekarang masih sebagai pelaku UMKM, terus tetap semangat, jangan khawatir sekarang makin banyak UMKM. Kita gimana ya, jangan terlalu khawatir dibawa negative thinking gitu loh teman berdua. Boleh berpikir, tapi untuk membangun, gunakanlah hal-hal yang baik, gunakanlah tips-tips yang positif untuk membangun UMKM kita jauh agar semakin berkembang dan bertumbuh. Insya Allah kalau misalnya kita udah rasanya udah oke, promosinya udah oke, konsistensinya udah oke, pasti ini teman berdua tanpa dicari-cari ini konsumennya bakal datang sendiri. Pokoknya pasti datang sendiri, dan Pak kalau udah enak pasti udah berulang-ulang gitu. Teman berdua langsung datang lagi. Dan saya mau doain teman berdua mudah-mudahan UMKM kita semua semakin laris, semakin banyak yang membeli, dan tentunya membawakan keberkahan untuk kita semua dan orang lain juga.

0: sayang.
1: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melabuh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.
3: Baik teman Pro 2, sekarang sudah pukul 12.30 waktu Indonesia bagian barat. Fauza mau informasikan itu teman Pro 2, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah, waktu ibadah salat zuhur nih di beberapa wilayah. Jadi buat teman-teman yang sudah akan masuk ibadah salat zuhur, sudah boleh dipersiapkan diri untuk menunaikan ibadah salat zuhur tepat waktu. Maka dari itu Fauza bakal bacakan informasi azan zuhur untuk beberapa wilayah teman Pro 2. Yang mana untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, yaitu azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.36 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.33 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.38 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.35 waktu Indonesia bagian barat. Dan terakhir untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan zuhurnya dimulai

semua selalu dimudahkan untuk menjaga sholat di awal waktu dan diberi keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Sambil menunggu sebentar lagi kita akan mendengarkan azan zuhur, keluarga bakal puterin dulu lagu-lagu untuk menemani teman perdua saat ini.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Hey.

Nah.

0: doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan. Wa mablaga al-ilmi. Wa muntahar rida wa zinat al-arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah seperti timbangan dan

0: 90,3 FM. Pro 2 Melaku. Teman terbaik kamu.
1: Baik, teman Pro 2, alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama memasuki waktu dan melaksanakan sholat zuhur tentunya. Semoga ibadah kita yang kita tunggu

Dan di suasana, walaupun di suasana hari Minggu biasanya memang lebih santai, tapi momen ibadah tadi tetap menjadi pengingat. Semoga untuk 62 tentunya untuk tetap menyeimbangkan waktu istirahat, aktivitas, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita kembali lagi nih untuk

Saya dokter Sanji Abdul Nicu, sebagai ketua NPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nomor 1 pasti jambu kawai 16. Ini dia, berdua melabu teman terbaik kamu. Halo teman berdua semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu. Dan kali ini Fauza bakal berikan informasi seputar sebentar lagi mana kita menjelang Raya Idul Adha pada 1447 Hijriah nih teman berdua. Nah biasanya aktivitas di pasar mulai meningkat teman berdua. Nah di momen seperti ini memang harga kebutuhan pokok juga sering jadi perhatian masyarakat. Karena itu pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan imbauan penting kepada para pedagang. Tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id, Pemkab Aceh Barat imbau pedagang tak naikkan harga bahan pokok jelang Idul Adha. Di mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM mengimbau para pedagang agar tidak menaikkan harga bahan pokok secara tidak wajar serta tidak melakukan penimbunan barang menjelang Idul Adha 2022. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar agar masyarakat tidak terbebani dengan lonjakan harga di momen hari besar keagamaan ini. Pemerintah daerah juga terus melakukan pengawasan harga di sejumlah pasar serta menjalankan program stabilisasi harga melalui gerakan pasar murah dan pasar tani. Program ini melibatkan kerjasama lintas sektor termasuk dinas pangan, dinas pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura Aceh Barat untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman. Selain itu, pasar murah juga digelar di beberapa titik di Melabu dan sekitarnya seperti di Pasar Bina Usaha Melabu, Pasar Gampong Bergang, Kecamatan Kawai 16, hingga halaman gedung SKB Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan. Pemerintah juga akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar tradisional untuk memastikan tidak ada kelangkaan barang maupun praktik permainan harga oleh oknum pedagang. Dari Melabu, pemerintah menegaskan akan memantau perkembangan harga setiap hari demi menjaga stabilitas kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Wah, jadi teman Pro 2, pemerintah berharap memang seluruh pedagang masyarakat dan masyarakat bisa sama-sama menjaga kondisi pasar tetap stabil sehingga kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang wajar. Memang nih kalau di momen-momen seperti ini ada aja teman Pro 2 oknum-oknum yang ada aja yang menaikkan harga melambung tinggi seperti itu. Nah, dengan adanya himbauan seperti ini, mudah-mudahan harga pokok tetap aman, tetap stabil. Kan sayang ya, kita udah ingin merayakan Idul Adha, ingin masak daging, tapi malah bahan-bahan pokok lainnya malah naik, nih teman Pro 2. Maka dari itu, untuk semuanya, untuk semua pedagang sudah dihimbau dari Kabupaten Aceh, dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk tetap menjaga stabilitas harga nih teman produk, jangan sampai harganya melambung tinggi. Dengan begitu, momen Idul Adha bisa dijalani dengan tenang tanpa kekhawatiran soal lonjakan harga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang terdiri di seluruh pusat negeri, mana pun berada, tahu nggak sih sekarang listrik yang

0: masa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak cuma percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

3FM, berdua mabuk, teman terbaik kamu. Halo teman berdua semuanya, kira-kira jam segini udah pada ngantuk nih teman berdua. Udah ngantuk atau belum ya teman berdua? Biasanya kan hari Minggu, teman berdua pasti lebih santai, lebih rutinitasnya, akan-akan weekend teman berdua. Nah biasanya di jam-jam segini, Fauzia juga udah mulai ngantuk nih teman berdua. Tapi tetap setia nih menemani teman berdua nanti hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Nah tapi kalau misalnya teman berdua matanya udah berat, abis itu waktunya memang rehat, lebih baik nih tidur siang nih teman berdua. Dan ternyata tidur siang itu gak selalu memberikan dampak yang jelek teman berdua, tapi juga memberikan manfaat khususnya untuk kita semua nih teman berdua. Yang mana nih teman berdua? Hal ini dilansir dari rri.co.id, tidur siang

konsentrasi dan produktivitas. Jadi waktu istirahat ini memberikan kesempatan bagi otak untuk memproses kembali informasi yang sudah kita terima sejak pagi tadi. Selain itu, teman kedua, jeruk siam juga membantu mengurangi stres. Saat tubuh beristirahat, hormon relaksasi seperti serotonin dilepaskan sehingga pikiran jadi lebih tenang dan suasana hati meningkat. Tidak hanya itu, tidur siang juga dikaitkan dengan kesehatan jantung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidur siang memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit kardiovaskular karena tekanan darah bisa lebih stabil. Dan kemudian dari sisi fisik nih teman kedua, tidur siang juga membantu meningkatkan stamina. Setelah bangun, tubuh biasanya terasa lebih segar dan siap kembali beraktivitas tanpa mudah lelah. Bahkan tidur siang juga dapat membantu mengatur metabolisme tubuh yang berpengaruh pada keseimbangan berat badan dan nafsu makan. Jadi untuk teman kedua di hari Minggu ini, sempetin dong tidur siang. Karena tidur siang jadi pilihan sederhana untuk mengisi ulang energi di tengah waktu santai. Jadi untuk teman kedua, tidur siang itu gak boleh lama-lama juga nih teman kedua, sekitar 15-20 menit aja nih. Karena kalau misalnya hampir sejam, nanti badan kita kayak jadi sakit-sakit gitu tuh teman kedua. Intinya singkatnya, tidur siang itu bisa jadi reset alami untuk tubuh dan pikiran kita. Jadi kalau ada waktu luang, apalagi di hari Minggu ini, jangan ragu untuk istirahat sejenak supaya setelahnya bisa kembali lebih segar, sehat, dan tentunya lebih produktif. Jadi ayo teman kedua yang rebahan di rumah daripada scroll-scroll TikTok, daripada gabut, mending istirahatin diri dulu, rehat dulu. Kapan lagi nih? Bisa kan kalau hari-hari biasa kan kita tidur siangnya mepet-mepet nih teman kedua. Nah kalau ini kan Minggu, kalau Minggu usahain tidur siang dengan tenang, hati pun tenang. Ini semangat deh buat teman kedua dalam menjalani aktivitas di hari Minggu. Dan jangan lupa terus selalu istirahat.

Saya Dr. Terangkis Merahudiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya. Yang penting gol, gol dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Obrigado. Kembali lagi di segmen Sisi Unik seputar piala dunia FIFA. Kali ini

Belanda dan Portugal yang memiliki metal of

Makanya tiap tadinya, Wattago penuh pribadi dari bola, pemain,

berdua barusan tadi kita mendengarkan lagu dari Westlife yang berjudul Hello My Love. Nah, ngomong-ngomong tentang Westlife ini teman berdua, jadi penjualan tiket konser Westlife baru aja dibuka dan langsung diserbu penggemar dalam waktu singkat nih teman berdua. Yang mana penjualan tiket konser Westlife di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk jadwalnya 23 Januari 2027. Padahal masih tahun depan loh teman berdua. Tapi langsung diburu oleh penggemar saat general sale yang dibuka pada hari Sabtu kemarin, yaitu pada tanggal 23 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya dalam waktu sekitar 1 jam, sejumlah kategori tiket sudah habis terjual. Wah, luar biasa nih 52. Yang mana kategori VIP menjadi tercepat sold out hanya sekitar 5 menit setelah penjualan dibuka, disusul dengan cat 6, cat 5, hingga beberapa kategori lainnya yang juga ikut habis dalam waktu singkat. Nah, antusiasme penggemar terlihat tinggi, bahkan antrian penjualan sempat menembus lebih dari 45.000 orang di awal pembukaan. Wah, luar biasa. Harga tiket sendiri berkisar 850.000 hingga 2,75 juta belum termasuk pajak dan biaya lainnya. Tingginya minat menunjukkan Westlife masih punya tempat spesial di hati penggemar Indonesia. Dan konsernya nanti diprediksi jadi momen nostalgia besar yang sudah lama ditunggu. Wah, untuk teman berdua, kalau ngomong-ngomong Westlife memang mereka merupakan penyanyi musik udah lama tapi tetap diminati banyak orang saking enak-enaknya lagunya. Makanya dengan konser ini semua khususnya di Indonesia banyak banget yang menunggu kedatangan Westlife dan langsung ludes nih teman berdua untuk tiketnya. Semoga untuk teman berdua yang belum berkesempatan untuk menonton langsung konser Westlife, mudah-mudahan nanti di selanjutnya mana tahu nanti Westlife datang lagi. Jadi kita bisa beli lagi nih tema Pro 2 sambil dengerin musik Westlife-nya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih. rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya yang dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.

Mami, kira di depan harummu sungguh terkunci, kata yang tak

berantem di rumah daripada adik-adik tidak makan. Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter, loh, Sal. Aku juga jadi sedih, Mas. Kadang aku lihat teman-teman pergi ke sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan. Terus kamu gak menyerah kan, Sal? Tidak, Mas. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi. Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian.

siaran nih tentunya Teman Pro 2. Tidak terasa nih kita udah sampai di penghujung siaran siang hari ini Teman Pro 2. Dan tentunya Fauzia bakal mau pamit undur diri nih. Undur diri dulu. Aduh kok kayak gugup pula nih Teman Pro 2. Jadi Fauzia mau pamit undur diri dulu untuk menemani Teman Pro 2 di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo. Terima kasih banyak sudah setia menemani dari awal sampai sekarang. Semoga siang hari ini tetap menyenangkan dan penuh kebaikan ya Teman Pro 2 tentunya. Kebaikan untuk kita semua. Dan setelah ini akan ada Relay Pro 2 Jakarta, yaitu Top 20 nasional dan musik mancanegara. Jadi tetap di frekuensi 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo. Dan tentunya setelah itu akan dilanjutkan oleh Cynthia yang akan kembali menemani Teman Pro 2 hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Jadi maka dari itu Pauza pamit undur diri Teman Pro 2. Nanti kita bakal ketemu lagi di sesi selanjutnya tentunya. Jadi Pauza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke, teman berdua, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20. Number 20.

0: 2019 itu dia new entry kita yang kedua. Ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Adego Vinda di posisi 18.
1: Number 18.

lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30, sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7, jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya.

ceritain tentang penerimaan ya, berdamai dengan keadaan. Pokoknya enak banget ya gue didengerin tuh, kayaknya langsung berasa relax kalau denger lagu Bernadia yang ini. Posisi 15 ya, itu

2015 kita mau keliling kota, walaupun kayaknya rasa kotanya nggak sama lagi. Kamu barusan dengerin dari bahasa lama, kota ini tak sama tanpamu yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman-teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung lagi pesan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada di Mansyah Lai Tupa dengan

0: Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Leondra dengan teganya kau di posisi 10.
1: Number 10.

dengan malu-malu yang naik satu peringkat saja nih dari posisi 10 minggu lalu. Tapi pasti

podcast malam minggu bertahan di chartnya top 20. Ayo doa yang banyak lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Podcast. Number 4.

selama dengan semusim.

si Kak Adego pindah terbelanja di dua. Di posisi 17, Shalon 7 sederhana, posisi 16 mahal. Posisi 15, Bernadia kita buat menyenangkan. Farel hilang dengan keliling di posisi

One.

Sebastián.

kamu semua dimanapun kau berada. Di Indonesia Show Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini nomor 2? Let's go! Kita harus menyapa dulu nomor 2. Di posisi yang harus cabut nih sebelum kejar, ada 2 musisi yang harus cabut dari Internasional Top 20 Nasional. Yang pertama

0: 2019 belum lagi terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 nomor 2 memasuki minggu keduanya ada James dengan Rain Dance.
1: Number 8.

0: dari minggu sebelumnya ada Blackpink.
1: Waduh.
0: Dengan lagunya Go
2: Number 14.

demikian dari minggu sebelumnya, tahun 2022 Ale Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum masukin ke peringkat 10 kita di minggu ini, tahun 2022, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, tahun 2022 ada Sinus Biro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Death Sings dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest At All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, say hello to Eilid dengan No Kid Anymore. Number 10.

episode ketiga ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. But terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada

lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi impress chart top 20 selama berminggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di international top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: ke 7-nya di sini sekitar dengan Down This Hill. Di peringkat kelima minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

where is my husband? Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12 ada Olivia.

0: season kedua memasuki minggu ke-9 yang lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan Soisi. Sebelum memasuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Island dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Mind. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Nomor 2 ada Kehlani dengan Folded.
1: Number 1.

0: sebagai holder yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman-teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandari menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu nomor 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandari melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua. I love you all.
1: RRI Pro 2 Melampung, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore teman Pro 2. Akhirnya hari ini balik lagi bareng Tia yang bakalan nemenin teman Pro 2 sampai nanti di jam 8 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Nah, sekarang karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.59 yang artinya akan dikumandangkan azan salat asar. Nah, untuk teman Pro 2 yang mungkin akan menjalankan salat fardu asar, semoga untuk salat fardu asarnya dapat ibadahnya, amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

الشرف والدرجة العالية الرفيعة.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

3,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, balik lagi bareng Fian. Nah, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 4 lewat 27 menit. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin baru gabung bareng kita, terima kasih ya udah tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh. Nah, sekarang kan waktunya udah masuk ke suasana abis sholat asar nih, dimana udara udah mulai adem. Nah, kemudian aktivitas-aktivitas juga udah mulai santai nih, tapi tetap semangat ya teman Pro 2, jangan sampai lopet. Oke deh teman Pro 2, tim juga bakalan ngasih ataupun ngadirin lagu-lagu yang paling seru buat nemenin sore teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

53,3 Pro 2 RRI Ngelaba Bawa teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 masih bareng dia. Nah teman Pro 2 gak kerasa ya, suasana Idul Adha itu udah mulai kerasa. Karena udah tinggal menghitung hari ya untuk kita merayakan hari raya Idul Adha. Nah ada yang udah mulai lihat-lihat nih harga hewan kurban. Ada juga yang udah siap ataupun sibuk nih siapin agenda buat libur gitu. Ataupun ada yang udah mulai cuti nih ya. Nah, ada juga yang masih sibuk bilang besok aja deh ngerjainnya gitu ya buat semua kerjaannya. Tapi jangan kayak gitu dong nomor dua, karena kan kita jelang hari raya itu tuh ya justru momen yang paling pas banget nih untuk kita makin produktif. Nah produktif itu nggak melulu kita tuh harus kerja sampai kita lupa nih buat istirahat. Tapi gimana cara kita bisa ngegunain waktu kita dengan ataupun melakukan hal-hal yang bermanfaat nih. Contohnya dari yang kecil-kecil dulu nih, kayak misalnya beresin kamar, terus bikin to-do list semingguan, kayak seminggu ini kita mau ngapain sih gitu ya. Kemudian nyicil tugas, apalagi untuk mahasiswa akhir ya, cicil skripsi gitu. Ataupun bantu orang tua di rumah, ataupun bahkan kita mulai atur target nih ya sebelum kita masuk ke momen liburan. Karena kan ini lumayan panjang ya untuk liburannya, untuk di setelah hari raya Idul Adha nih tahun 2. Karena percaya deh, makin deket hari raya, makin banyak banget nih distraksi. Kayak misalnya udah banyak undangan, ataupun harus ngambil daging kurban ke sana sini gitu ya. Ataupun punya punya rezeki bisa kurban di sini, kurban di sana. Jadi fokusnya tuh terpecah gitu. Ini sebelum kita apa ya, masuk ke dalam mode liburan ya, atau mode perayaan Idul Adha, sebaiknya itu kita tetap harus selesaiin semua tanggung jawab ataupun pekerjaan kita. Nah nomor 2 coba deh cek dulu ada nggak sih hal yang udah lama pengen kalian selesaiin tapi masih pending sampai hari ini nih. Nah sambil mikir kita dengerin dulu lagu dari Nia Tiara Andini featuring Arsy Widianto, Cantik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum.

Selamat malam ketiga, berdua RRI Mabot, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua masih bareng Tia dan kita masih bahas soal produktif sebelum menjelang Idul Adha. Nah, teman berdua, kadang kita salah paham ya sama kata produktif gitu ya. Jadi dikiranya itu harus bangun jam 4 pagi, harus olahraga, kemudian nanti baca buku 3 chapter gitu ya. Atau kerja 12 jam. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh rebahan itu jadi kayak ngerasa lebih realistis gak sih? Padahal kan produktif itu sederhana ya, kayak misalnya kita bangun tepat waktu ataupun setelah subuh jangan tidur lagi gitu ya, itu udah bisa dikatakan produktif. Ataupun kita bisa nih nyelesain satu tugas tanpa drama, nah gitu, itu produktif juga. Ataupun ini yang simpelnya bisa bantu ibu masak ataupun bersih-bersih rumah jelang Idul Adha, itu juga produktif tuh. Nah, jadi kayak misalnya jelang hari raya gini nih, coba deh kita bikin target yang kecil-kecil dulu nih. Contohnya hari ini aku beresin meja aku deh gitu, ataupun hari ini aku mau beresin rak aku yang udah di apa ya dibuat disarangi laba-laba gitu. Ataupun aku hari ini nggak mau nunda kerjaan gitu. Jadi hal-hal yang simpel tapi kita lakuin secara konsisten, karena kan perubahan yang besar itu paling sering banget dimulai dari langkah yang kecil nih, yang bahkan kurang dilihat gitu ataupun nggak kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya kita lakukan terus-menerus, itu hasil bakal wah banget. Nah, oke, okay, datang nomor 2. Coba deh, teman nomor 2 itu tipe yang produktif versi gercep atau versi yang mepet dengan deadline ini, ataupun apa namanya ini ya, deadliner gitu. Kalau kita nggak dikejar deadline, kita nggak gerak gitu ya. Oke, okay, dan sambil mikir ataupun sambil dalam hati ya, jawab dalam hati gitu. Jawab dalam di WA juga boleh. Kita bisa dikirimin ke WA-nya kita kayak biasa, nanti tiba bakalan bacain. Ataupun kalau misalnya kamu mau coba dalam hati juga boleh. Sampai kita dengerin lagu darinya Baby Monster, Federal.

Siap-siap, Evolia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPGRN akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPGRN. Suara Indonesia untuk semua.

saya, Dr. Ciputri Yohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Sudiatmo Mabuk, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

saya, Emi Hapini, selaku pemerhati RRI Mapalapu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI Mobile. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di

0: sangat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai menerangi rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yuk, PLN Nusantara Power, ini pembangkit tenaga daya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan tidak terbuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan.

0,3 Pro 2 RRI Mula Bawah Teman Terbaik Kamu. Nah, Pro 2 masih bareng Tia dan kita masih melanjutin ini masih pembahasan soal produktif jelang Hari Raya Idul Adha. Nanti punya beberapa ide nih buat tahun Pro 2 yang mungkin bingung mau ngapain kalau misalnya kita menjelang Idul Adha, ataupun harus ngapain ya gitu, atau biasa aja gitu biar nanti Idul Adha datang aja kita tahu-tahu oh sholat Idul Adha gitu ya. Nah, biar nggak garing gitu ya, kita waktu untuk menunggu Idul Adhanya, dia kasih beberapa ide biar hari kamu tetap aktif dan nggak monoton nih. Yang pertama, kita upgrade skill. Contohnya kayak kita belajar desain, edit video, masak gitu ya, ataupun public speaking, atau belajar bikin konten. Siapa tahu skill kecil hari ini itu bisa jadi peluang yang besar buat kamu nanti. Nah, yang kedua itu rapihin target keuangan. Nah, karena hari raya itu sering bikin boncos gitu ya, atau bikin dompet dompet kita mendadak kenapa aku yang kosong gitu. Jadi kita harus mulai catat pengeluaran, atur budget, atau belajar nabung sedikit demi sedikit. Nah, yang ketiga itu adalah quality time yang berkualitas. Jadi kayak misalnya kita manfaatin momen menjelang Hari Raya Idul Adha dengan ngobrol bareng keluarga, bantu persiapan rumah, atau sekedar ngopi atau ngeteh sambil diskusi-diskusi santai dengan keluarga. Nah, kadang itu produktif itu bukan cuman soal kerja ataupun sibuk banget gitu ya, tapi soal hadir sepenuhnya di momen yang paling penting nih. Jadi nomor 2 boleh dong spill kira-kira kegiatan produktif yang versi kalian tuh kayak gimana sih, sambil kita dengerin lagu darinya Jungkook featuring Lato 7.

I'll say,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

saya dokternya saja belum itu sebagai kebutuhan MPD kebutuhan negara saya senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak buta banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lagi.

0: kepo ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: You call me, all friendly.

Ini bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim. Lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

3, Bro 2, RRI. Bukan teman terbaik kamu. Bukan teman Bro 2. Masih bareng Tia nih yang temenin teman Bro 2. Yang masih kita ngebahas soal bagaimana kita produktif jelang Idul Adha. Nah teman Bro 2, kita tuh kalau misalnya produktif tapi jangan keterusan ya. Kayak misalnya tadi Tia bilang produktif itu enggak cuman kita kerja berjam-jam ataupun kerja tanpa istirahat ya. Jadi kita tetap harus balance nih. Produktif iya, tapi jangan sampai berubah jadi robot nih teman berdua. Karena overwork itu bukan flexing ya, dan istirahat itu juga bagian dari produktivitas nih. Karena kalau misalnya badan capek, kita nggak kasih jeda, ataupun kalau misalnya pikiran jenuh, itu kita harus cari waktu buat istirahat atau buat ngeriset tenaga kita lagi nih. Contohnya kayak dengerin musik, jalan-jalan sore, olahraga-olahraga ringan, ataupun ngelakuin hal-hal yang bikin mood kamu naik lagi. Jadi jelang Idul Adha ini coba deh cari balance, kamu pikirin ataupun cari balance antara kerja, ibadah, keluarga, dan waktu buat diri sendiri. Itu penting banget, yang paling sering dilupain sama orang ya. Kita bahkan punya waktu buat me time gitu. Jadi sebisa mungkin 1 atau 2 jam kita coba untuk cari waktu untuk diri kita sendiri. Karena kan hidup ini bukan lomba ya siapa paling sibuk, tapi yang penting tetap bertumbuh, tetap bergerak, dan tetap punya energi yang positif buat diri sendiri maupun orang sekitar nih teman berdua. Oke teman berdua,

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital. Semakin agak baik sih. Oke, ditanya.

membawa benda keberuntungan ke ruang pengganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya membawa hukum. Oh ya, saat piala dunia berlangsung, ciptaan pesan dan posting di media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet cukup panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus

Pro 3, Pro 2, RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 gak kerasa udah beberapa satu jam ya kita untuk membahas soal produktif di sebelum menjelang Hari Raya Idul Adha. Nah, dari obrolan kita hari ini, satu hal yang bisa kita bawa pulang atau bisa kita tarik kesimpulan nih teman Pro 2. Jadi, jelang Hari Raya Idul Adha, ayo dong kita isi hari-hari kita dengan hal yang lebih bermakna nih. Jadi, gak harus sempurna, gak harus langsung rubah total nih, cukup. Mulai dari hal kecil yang bisa bikin diri kita jadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi contohnya ini produktif dalam bekerja, produktif dalam kebaikan, produktif dalam ibadah pastinya, dan produktif dalam menghargai waktu. Karena momen hari raya bukan cuma tentang perayaan nih, tapi juga tentang persiapan diri, rasa syukur, dan berbagi hal-hal yang baik. Terima kasih banget buat teman Pro 2 yang udah nemenin Tia di program Sore Ceria ini. Nah, Tia di sini masih bakal nemenin teman Pro 2 sampai nanti di jam 8 malam. Jadi tetap stay tune di sini.

dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Mirola Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih, yang gak kalah menarik, trofi Piala

balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi,

Selama melewati W2 RRI Laut, teman terbaik kamu, teman 22 yang mau ngasih informasi nih ya buat teman 22 yang masih dilansir dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM mengimbau para pedagang agar tidak melakukan penimbunan maupun penaikan harga bahan pokok secara tidak wajar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Imbauan tersebut disampaikan menyusul upaya pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar sejak 18 Mei 2026. Kepala Disperindakop Aceh Barat, Harus Zadi, mengatakan pemerintah daerah harus melakukan pengawasan terhadap perkembangan harga bahan pokok di pasaran. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan. Harus Zadi menjelaskan kegiatan pasar murah pada 21 Mei dipusatkan di Pasar Bina Usaha Melambung. Selanjutnya, kegiatan berlangsung di Pasar Tradisional Gampong Berengang, Kecamatan Kawai 16 pada tanggal 22 Mei dan di halaman gedung SKB Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan pada tanggal 23 Mei. Selain pasar murah, pemerintah daerah juga akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar tradisional. Langkah itu dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan barang maupun permainan harga oleh oknum pedagang. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan akan mengambil langkah tegas apabila ditemukan praktik penimbunan dan kenaikan harga yang merugikan masyarakat. Pemerintah berharap kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha tetap terpenuhi dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, stay tune di 90.3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

possibly mendapatkanmu. Karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama.

dia tidak mau.

ったらなぁ。

libur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi kebahagiaan keluarga, beruntung hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Sebagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih

0: Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang. Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya? Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan sepenuhnya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan.

Pro 2 waktu sudah menunjukkan pukul 18.45 menit, yaitu ditandai dengan akan dimandangkannya azan maghrib untuk wilayah Labo dan sekitarnya. Umum Pro 2 yang menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga ibadah sholat maghribnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Labu-labu, teman terbaik kamu. Selamat nomor 3/2 RRI Labu, teman terbaik kamu. Nah, nomor 2 gak kerasa ya waktu kebersamaan kita di sore ini udah sampai di ujung perjumpaan nih. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune terus nemenin dari awal tiap siaran sampai sekarang. Semoga hari tetap seru, moodnya tetap bagus, dan aktivitasnya semoga tetap berjalan lancar nih teman berdua. Nah, Tia pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya untuk sore ini di edisi siar 24 Mei 2026. Tapi jangan buru-buru pindah frekuensi nih teman berdua, karena setelah ini kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Pro 2 Indie. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Labo, teman terbaik kamu. Tia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

42. Selamat malam Info Pro 2, bareng gue Cit, ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Info pertama, film biopic Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate Adam Fogelson mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama. Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara. Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan Urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro ini. Info Pro.

Indonesia Pro Indi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indi, karya dan musik ini bakal kakak puterin, dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama Kangga tentunya di

masih bareng sama Kak Angga dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro ini kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana, yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita nggak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi nggak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminati. Tapi hari ini kita nggak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya, gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak diantara yang udah ikutan bisa pro ini punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu nggak gitu, karena memang butuh bakat. Tapi ini bisa dipelajari sebenarnya, dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original seperti apa. Nanti deh habis lagu yang satu ini, Anda bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti

tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alami. Yang menarik, musik original itu nggak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, buat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya, jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, dari nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan, atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya, sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis dimanapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali yang terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba, kita pasti bisa berkembang. Dan yang paling penting, kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah, tentu itu banyak sekali tantangannya. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau merasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget dan bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi rasanya hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget, bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya kita dengerin lagu-lagu pop, yang bisa dengerin jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang misi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh

Masih bareng sama Angga dan Tony, masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa bersatu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau dalam mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal-hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen menit. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya pro indie RRI, ya bisa langsung aja proindie@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portfolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi di Indonesia Pro Indie. Bye.

0: baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat melaksanakan ibadah sholat Isya. Semoga sujud rukuk beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat dijabah dan amal ibadah kita dapat diterima dan menjadi sebuah catatan yang kelak akan membantu kita di hari akhir. Dan pendengar, dari studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 20 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita dengarkan sandiwara radio berjudul Mama Papan Kini Ku Sadar yang diproduksi oleh RRI Jakarta. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: 97 GHz, Pro 1 Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, indah banget ya pemandangannya. Begitu, udaranya segar banget lagi.
1: Iya, senangnya kita bisa KKN di desa ini.
0: ya dong.
2: Ah, norak lu semua. Kalau gua mah biasa lihat gunung dan pemandangan kayak gini.
0: Ah, lu kan semua juga pernah kali jalan-jalan ke puncak gunung. Tapi gak ada orang kayak lu.
1: Hahaha, bercanda. Udah, jangan pada bercanda. Ini kalian udah pada nyiapin belum semua materi yang mau dikasih ke ibu-ibu di desa ini?
0: Udah, beres, tenang aja. Kita nikmati.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat banget ya untuk malam hari ini kembali Faiz hadir nemenin kamu di edisi siar minggu di tanggal 24 Mei 2026. Dan teman Pro 2, tadi baru saja kamu ikuti Pro 2 Indie Relay Pro 2 Jakarta, dan saat ini kamu kembali mendengarkan siaran Pro 2 RRI Malabo yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kuala 16, Malabo, Aceh Barat. Ya, selamat malam paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang baru aja melaksanakan ibadah sholat isya ya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa nih teman Pro 2, di pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti juga kita bakal mendengarkan sandiwara radio. Dan setelahnya nanti kamu juga bisa ikutan bergabung ya di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam di 08 11 68 77 903. Tapi sebelumnya, untuk mengawali kebersamaan Faiz menemani kamu di malam ini, ada satu persembahan lagi nih dari BCL, Harta Berharga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

0: 93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Jadi ada Agnes Monica lewat Rindu yang sudah hadir di pukul 20.26 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih teman Pro 2 untuk hari Minggu kamu sepanjang hari ini? Apakah menyenangkan atau mungkin teman Pro 2 juga baru pulang habis jalan-jalan ya sama keluarga, kayaknya seru nih. Tapi untuk kamu juga yang kayaknya nggak kemana-mana, di rumah aja sambil mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Hari Raya Idul Adha yang tinggal menghitung hari. Yang pastinya untuk malam hari ini mudah-mudahan bisa beristirahat dengan baik ya teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 juga nih yang lagi dengerin Voice di aplikasi RRI Digital, mudah-mudahan juga masih dalam kondisi yang sehat dan nggak kurang satu apapun ya. Kembali ini aku hajarkan satu single nih dari Nia Tulus, Adaptasi.
1: Diam di dalam rumah ini

Hadir bersama berharga ku.

di bawah atap lindungan yang sama. Menunggu tenangnya langit pagi. Sadari berkerut wajahmu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kita juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dewasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan tidak terbuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing new future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya dan Trim Bonasi.
1: Halo pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikan

93,5 FM Pro 2 RRM Labu Taman Terbaik Kamu. Permission to Dance jadinya BTS yang sudah hadir ya nemenin kamu nih Taman Pro 2. Dan juga untuk Taman Pro 2 yang lagi makan malam nih bareng keluarga tercinta, selamat malam aja buat kamu. Mudah-mudahan juga bisa menikmati makan malamnya dengan baik. Untuk yang lagi berbelanja juga ya, selamat berbelanja nih, pastikan ya sebelum meninggalkan tempat belanjanya ya, atau toko atau mungkin pasar swalayannya, pastikan dicek kembali nih barang bawaan kamu, jangan sampai ada yang ketinggalan ya Taman Pro 2. Dan pastinya sebelum meninggalkan pasar ya, pasar swalayan ataupun toko itu, dicek kembali barang-barang bawaan kamu. Dan kalau misalnya kamu bawa anak kecil ya, pastikan juga jangan jauh dari jangkauan kamu, karena memang biasanya menjelang hari raya Idul Adha itu pasti ramai banget ya Taman Pro 2. Ada yang nyari baju, ada yang nyari celana, ada yang nyari kue lebaran juga ya. Apalagi tadi di sepanjang hari ini waktu pas di jalan juga lumayan ramai nih Taman Pro 2. Bahkan waktu ke studio aja itu lumayan ramai dari biasanya, karena biasa kan nggak terlalu ramai nih kalau malam ya. Tapi di hari ini, bukan hari ini aja sih, beberapa hari kemarin juga lumayan ramai nih di jalanan. Jadi untuk kamu harus tetap berhati-hati dan tetap waspada ya Taman Pro 2, terutama juga untuk Taman Pro 2 yang melintasi jalan Melabu Nagan Raya ya, ataupun sebaliknya Melabu Banda Aceh, juga harus berhati-hati. Mudah-mudahan perjalanan kamu aman lancar ya untuk di malam hari ini, dan bisa sampai tujuan dengan selamat. Nah Taman Pro 2 ya, kamu punya kebiasaan malas mandi gak nih? Ayo jujur nih Taman Pro 2, apalagi kalau pas weekend ya, kadang-kadang kayaknya malas mandi itu menjadi sebuah rutinitas yang sering banget dilakuin ya. Tapi kalau misalnya sekali-sekali itu masih dalam tahap yang wajar ya Taman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu udah keseringan banget nih malas mandi, bahkan pergi ke tempat aktivitas ya, kadang-kadang juga malas mandi kayak mager gitu ya Taman Pro 2. Nah ini juga harus hati-hati nih Taman Pro 2. Kenapa? Tadi waktu aku scroll-scroll media sosial ya di Instagram, itu ada lewat sebuah postingan yang katanya malas mandi bisa menjadi salah satu gejala gangguan jiwa loh menurut studi. Kira-kira benar gak sih ya Taman Pro 2? Jadi sejumlah penelitian menunjukkan adanya kaitan erat antara kesehatan mental dan kebiasaan menjaga kebersihan diri, di mana studi internasional Medrift di tahun 2025 menemukan bahwa depresi dapat menurunkan praktik personal hygiene termasuk mandi nih Taman Pro 2. Ya, sementara riset di Turki mengungkapkan lansia dengan depresi lebih rentan mengalami self neglect ya, di mana di Indonesia penelitian di Rumah Berdaya di Denpasar juga menunjukkan penderita gangguan jiwa kerap mengabaikan kebersihan sehari-hari Taman Pro 2. Namun hal ini menegaskan ya, kalau malas mandi bisa menjadi salah satu tanda adanya masalah psikologis, meski tidak selalu berarti gangguan jiwa Taman Pro 2. Karena faktor seperti depresi, trauma, hingga kesulitan fungsi eksekutif otak dapat mempengaruhi motivasi merawat diri sendiri ini. Jadi gitu ya Taman Pro 2, kamu gimana nih? Apakah kamu udah termasuk sering banget nih malas mandinya? Ya alasannya mungkin beragam ya, ada mungkin malas mandinya karena dingin, ataupun mungkin bawaannya karena malas aja gitu ya Taman Pro 2. Mungkin kamu bisa diingat-ingat kembali nih ya, kalau misalnya kamu udah terlalu sering banget nih malas mandinya, ya mulai dari sekarang, mulai dari besok nih, harus bisa dikurangi ya kebiasaan yang satu itu. Karena memang selain bikin kamu lebih bersih ya, mandi juga bisa bikin kamu tambah semangat nih dalam melakukan aktivitas tentunya.

sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana.

0: Aduh, notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Ya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

1,3 FM Pro 2 RRI Melabuh teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pemadaman listrik sepertinya masih terus terjadi di malam hari ini ya. Kenapa? Karena memang tadi waktu Faiz pulang dari Nagan Raya, kebetulan Faiz jadi ada ke Nagan Raya ya sebentar. Nah waktu maghrib itu ada beberapa daerah yang masih padam nih listriknya. Dan juga tadi teman-teman aku pada bilang ada yang padam juga listriknya ya di kawasan Suari B ya. Ada Dava tadi katanya sempat padam juga di Kota Padang, tapi sekarang udah nyala ya. Dan pastinya ini memang situasinya belum begitu kondusif nih teman-teman berdua. Jadi untuk kamu yang kena dampak pemadaman listrik ya, harus tetap bersabar juga nih. Mudah-mudahan kondisi ini bisa segera kondusif ya teman-teman berdua. Pasti nggak ada yang mau dong ya gelap-gelapan, apalagi di suasana menjelang Hari Raya Idul Adha seperti saat sekarang ini. Nah teman-teman berdua, ya pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dinilai telah melumpuhkan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dan juga dunia usaha nih. Nah dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga sektor bisnis yang mengalami penurunan produktivitas hingga kerusakan peralatan elektronik nih. Jadi saya juga sempat lihat beberapa postingan yang menampilkan beberapa usaha yang mengalami kerugian ya. Ada juga yang kayak semacam usaha pelihara ikan yang ikannya tuh banyak mati gitu kan, karena memang ada beberapa jenis ikan yang harus kondisi kolamnya itu harus terisi oksigen ya. Jadi kalau misalnya listrik padam kan oksigennya itu ikut padam juga teman-teman berdua

0: kan ikannya juga ikut mati gitu. Jadi bukan listriknya aja yang mati ya, tapi ikannya juga ikut mati gitu kan. Jadi memang ini banyak banget orang-orang yang kayak mengeluh gitu. Nah, tapi yang jelas tambang Pro 2 kondisi ini juga tengah diusahakan ya oleh PT PLN Persero untuk terus melakukan pemulihan sistem kelistrikan di Sumatera pasca gangguan pada jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi 275 kV Muara Bungo, Sungai Rimba di Jambi sejak Jumat 22 Mei 2026. Nah, hingga Sabtu ya 23 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, lebih dari 8,3 juta pelanggan kembali menikmati listrik dari total 13,1 juta pelanggan yang terdampak. Nah, seperti mengutip dari portal rri.co.id, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo itu mengatakan ya, sejak awal gangguan terjadi sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Nah, PLN ini langsung bergerak melakukan pemeriksaan dan pemulihan sistem kelistrikan. Indikasi awal yang muncul gangguan disebabkan cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan Sumatera. Ya, nomor 2, gangguan pada ruas transmisi berdampak meluas pada sebagian sistem transmisi Sumatera yang mengakibatkan penurunan frekuensi akibat beban berat pembangkit dan memicu efek domino gangguan di sejumlah wilayah di nomor 2. Dan ia juga mengatakan dalam waktu sekitar 2 jam jaringan transmisi yang terganggu berhasil dipulihkan kembali. Usai berhasil memulihkan jaringan transmisi, fokus utama PLN adalah mengoperasikan kembali pembangkit-pembangkit yang sebelumnya terdampak untuk diselaraskan kembali dengan sistem transmisi yang telah siap. Nah, proses penyalaan pembangkit dilakukan secara sistematis dan bertahap ya, dengan tetap mengutamakan keamanan sistem. Pembangkit berbasis hidro dan gas dapat langsung membantu menyuplai sistem sebagai fast response untuk mempercepat recovery awal utama produk 2. Jadi memang ya, beberapa daerah di Sumatera itu terdampak dari peristiwa tersebut ya, seperti mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh, teman Pro 2. Jadi itu memang kondisinya yang memang lagi apa ya, tidak stabil, yang menyebabkan pemadaman aliran listrik itu masih terus terjadi hingga malam ini ya, teman Pro 2. Dan yang pastinya pihak PT PLN Persero juga memohon maaf nih sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi, dan pihaknya juga terus siaga agar sistem kelistrikan bisa segera pulih dan masyarakat bisa kembali menikmati listrik dengan secepat mungkin. Jadi nomor 2 ya, harus bersabar ya, karena memang kondisinya untuk saat ini memang belum pulih 100% juga ya nomor 2, tapi ini setidaknya sudah jauh lebih baik ya dibandingkan hari-hari sebelumnya. Oke, kita nomor 2 yang pastinya untuk di malam hari ini ya, seperti yang udah Pak sebutin tadi, kita bakal dengerin dulu nih Sandiwara Radio yang udah aku persiapkan ya. Di malam itu judulnya Warisan ya, Warisan episode pertama. Nah, untuk sekarang Pais bakal putarin episode keduanya. Tapi sebelumnya nih, kamu bakal dengerin dulu ya sedikit cuplikan Sandiwara Radio yang semalam ya. Kita dengerin dulu nih yang episode pertamanya.
1: Nenek kemana sih? Papa, Mama, Nenek nggak ada di kamar.
2: Apa? Nenek nggak ada di kamar? Ya Allah, kemana Ibu pergi? Di kamar mandi juga nggak ada. Pintu pagar kok kebuka ya? Apa jangan-jangan Ibu? Bu, tadi lihat Ibu saya nggak keluar dari rumah?
3: Nggak, Pak, saya nggak lihat. Saya baru aja keluar dari rumah.
2: Aduh, kemana ya Ibu pergi? Aku harus telepon Dila sekarang.
3: Halo, Bang Gilang. Ada apa?
2: Dila, maafin Abang ya, Dila. Ibu pergi dari rumah.
3: Apa?
2: Dila, kamu gimana sih?
0: Nah, teman-teman Pro 2 itu dia ya, sedikit cuplikan Sandiwara Radio Warisan episode pertama. Nah, untuk di malam hari ini, Faiz bakal putarin untuk episode keduanya. Pastinya kamu udah Penasaran ya, gimana sih kelanjutan dari Sandiwara Radio yang diproduksi sama anak-anak dari RRI Malabo. Nah, sekarang langsung aja kita dengerin ya. Ini dia Sandiwara Radio Warisan episode kedua.
4: Dila, Dila, Ibu di mana, Nak?
3: Ibu, ini Dila, Bu. Ibu sekarang di rumah sakit. Ibu tenang ya.
4: Apa? Rumah sakit? Ibu tidak mau di rumah sakit. Ibu mau pulang.
3: Ibu, untuk sementara waktu, Ibu dirawat dulu ya di rumah sakit. Biar Ibu cepat sembuh.
4: Tidak. Ibu tidak mau. Ibu tidak sakit, Dila. Ibu mau pulang. Bapak kamu sudah menunggu Ibu di rumah.
3: Bu, kita semua berkumpul di sini. Ini ada Gilang, Bang Ilham, dan juga Kak Rika.
4: Iya, Bu. Ini Rika, Bu. Ibu jangan sedih lagi, ya. Kita semua di sini kok, Bu. Mungkin besok Ibu sudah bisa pulang.
3: Iya, Bu. Nanti Dila bicarakan sama dokter. Ntar ya, biar Ibu besok pulang.
4: Iya, Bu. Besok, waktu Ibu sudah pulang, kita janji bakal temenin Ibu di rumah. Kalian siapa?
3: Ibu, ini Bang Ilham, Kak Rika dan Bang Gilang. Mereka anak-anak Ibu loh. Mereka sayang sekali sama Ibu. Makanya mereka kesini jenguk Ibu. Tuh, lihat kan, penyakit demensia Ibu tuh makin parah. Bang Ilham dan Kak Rika juga jarang banget lihat Ibu. Bahkan sampai gak pernah sama sekali.
4: Dila, kamu jangan salahin kita dong. Kamu tahu kan kita tuh sibuk. Lagian, kan udah tugas kamu menjagain Ibu.
5: Dila, Kak Rika, cukup. Ini rumah sakit. Malu didengar sama orang.
4: Iya, habisnya si Dila tuh suka banget ngajak Ibu.
5: Tapi hal Ibu.
3: Sepertinya itu suara dari kamar Ibu deh. Ibu! Ibu! Ibu kenapa, Bu?
4: Dila, Ibu mau minum. Tiba-tiba gelasnya jatuh. Kenapa badan Ibu semakin lemas ya, Nak?
6: Bu, Ibu. Di sini ada Rika, ada Ilham dan Gilang juga, Bu. Kami semua di sini, Bu.
4: Sepertinya Ibu akan segera menyusul Bapak kalian, Nak.
6: Ibu! Jangan ngomong seperti itu, Bu.
5: Iya, Bu. Kami janji akan selalu menemani Ibu di sini, Bu.
4: Ibu berpesan kepada kalian. Jaga satu sama lain. Jangan bertengkar ya, kalau Ibu tiada. Ibu sayang kalian semua, anak-anak Ibu.
6: Ibu!
5: Dila, udah ya Dila ya. Ibu udah tenang di sana Dila. Sekarang kita pulang ya.
4: Dila, ayo kita pulang. Lagian cuaca makin panas nih. Nanti di rumah kita lanjutin lagi nangisnya, ya.
6: Kak Rika, hati kakak itu terbuat dari apa sih? Dari Ibu hidup sampai Ibu udah tiada, kakak nggak ada penyesalan sedikit pun. Penyesalan apanya, Dil? Kamu nggak usah lebay deh. Lagian, Ibu juga udah tenang di sana.
5: Dila, Kak Rika, cukup. Kalian ini kenapa sih? Kita ini lagi berduka kehilangan Ibu.
4: Hai, Dila. Adik kakak saya. Gimana kabar kamu?
3: Baik, Kak. Tumben nih Kak Rika, Bang Ilham, dan juga Bang Gilang kesini. Ada apa nih?
5: Dil, kedatangan kami kesini, kita harus rapat keluarga. Ibu dan bapak kan sudah nggak ada. Nah, jadi kita harus bicara nih masalah warisan.
4: Iya, kita harus bagi-bagi warisan. Kita cemas semua.
3: Kak Rika, Bang Ilham, baru satu bulan loh Bang kepergian Ibu. Apa nggak bisa? Kita tunggu beberapa bulan lagi.
6: Dila, kamu jangan banyak tingkah ya. Kamu itu anak paling bungsu dan kamu harus ikut. Apa yang kami mau sebagai kakak kamu.
5: Iya, Dil. Kamu juga akan dapat kok hak kamu.
7: karet,
5: perkebunan sawit, villa yang ada di Bukit Julita, agar kita jual semua deal, termasuk rumah ini nih.
6: Apa? Rumah ini mau dijual? Tidak. Kalian tidak boleh menjual rumah ini. Oke, silakan kalian jual semua perkebunan dan villa peninggalan ibu dan bapak. Tapi jangan rumah ini. Ini adalah rumah yang begitu banyak kenangan Dila sama ibu selama ini. Ah, kamu Dila. Ayo Pak Ilham, Dila, kita cari di mana surat rumah ini.
4: Surat perkebunan dan lainnya sudah ada nih sama Rita. Tinggal surat rumah yang harus kita cari di mana disembunyikan.
6: Bang Gilang, bilang sama Ilham dan Kak Rika jangan jual rumah ini, Bang.
5: Maaf ya, Dila. Tapi ini sudah keputusan Kak Rika dan Bang Ilham. Kita harus ikut ya.
6: Ternyata Bang Gilang sama aja ya, kayak mereka. Ya udah kalau gitu, Dila pergi dari rumah ini. Selamat. Kalian nikmati semua harta ibu dan bapak.
5: Si Dila kemana tuh? Sambil nangis lagi. Sampai cek.

0: dulu ya. Dila mau siapin makanan dulu. Terus kalian minum obat biar cepat sembuh.
1: Sangat menyesal, Bu. Ibu. Kilat juga, Bu. Mila selama ini sering sibuk. Mungkin ini karma untuk Gilang.
0: Bang Ilham, Kak Rika, Bang Gilang, kalau kalian benar-benar menyesal, bertobatlah. Biar saat sembuh nanti, kita sama-sama

0: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawet 16 Melabuh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik.
1: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, atau Pro 2 itu dia ya, Sandiwara Radio dengan judul Warisan episode kedua. Gimana nih teman Pro 2 menurut kamu drama radio tadi yang baru aja Faiz putarin? Keren kan ceritanya? Itu diproduksi sama RRI Melabuh ya. Yang pastinya para pemainnya itu sudah gak asing lagi nih di indra dengar kamu ya teman Pro 2. Ada Angkasawan dan Angkasawati RRI Melabuh aja. Siapa aja? Ayo tebak. Benar ya, yang jadi neneknya itu ada Kak Emma, kemudian juga ada Bang Nanda, ada Kak Eci, ya, Kak Tina, terus ada Meiza, ada Dava juga, terus ada Kak Dharma. Waduh, keren ya. Terus satu lagi ada MD kita, Tami, itu juga ikut jadi salah satu pengisi suara ya di drama radio yang berjudul Warisan. Nah, untuk teman Pro 2 yang pastinya untuk kamu yang penasaran dengan Sandiwara Radio yang sudah dipersiapkan ya, kamu harus tetap terus stay tune di sini karena kita bakal putarin ini setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana, selepas ini ya kamu bisa kita gabung di bareng Faiz di 0811 88 77903.

coba menitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celananku juga sudah nggak ada. Ayah yang ambil. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku nggak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi.com.

0: di FM Pro 2 RRI Malang Buta Mantar by kamu. Thank you banget nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune barengan Faiz untuk di malam hari ini Minggu di tanggal 24 Mei 2026. Silahkan ya untuk yang mau gabung di 08 11 08 77 903, ya 08 11 08 77 903 untuk teman Pro 2 yang mau telepon ataupun juga yang mau kirim pesan WhatsApp juga boleh banget nih teman berdua. Oke, sepertinya udah ada yang masuk, langsung saya angkat aja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Sarifah. Itu udah dipanggil tuh, Sarifah.
1: Bukan itu adik Sarifah Bang Faiz. Bukan Sarifah yang dipanggil.
0: Kirain Sarifah seru Sarifah. Ini cuci piring gitu.
1: Enggak ya? Ada. Itu rumah Tinonda sama Bang Jadi.
0: Oh gitu. Emang tadi motornya di luar?
1: Iya, masih di luar. Motornya belum masukin Bang Pak.
0: Gimana tadi pada apa? Mati lampu lagi enggak malam ini?
1: Alhamdulillah belum kayaknya, Bang.
0: Oh, belum. Dari kemarin malam ya hidupnya ya.
1: Iya.
0: Dari kemarin sore ya tadi
1: pagi-nya. Tempat. Tempat Bang Faiz udah mati?
0: Enggak, Bang Faiz tadi malam sih, Saripah. Pokoknya waktu Bang Faiz pulang siaran itu udah gelap lagi. Jadi, tapi hidupnya itu jam pokoknya waktu Bang Faiz bangun sholat subuh udah hidup lagi dan nyala lagi. Enggak tahu jam berapa sih nyalanya.
1: Kayaknya malam besok nih mati di sini Bang Faiz.
0: Aduh, emang Saripah udah tahu nih kapan matinya?
1: Kan di daerah kampung belakang mati Bang Faiz.
0: Oh iya, sekarang?
1: Iya.
0: Saripah kok tahu dari mana?
1: Saripah tanya sama tulang.
0: Sama tulang?
1: Iya, adik iparnya Umi.
0: Oh gitu. Iya. Terus ada saudara Saripah tinggal di kampung belakang ya?
1: Iya.
0: Enggak tanya sama Eka?
1: Enggak lah, ngapain?
0: Ya kan Eka kan kampung belakang juga rumahnya.
1: Iya, kampung belakang. Dan dari fotonya enggak aktif-aktif nomornya.
0: Oh, itu mungkin karena listriknya padam ya. Jadi wifi-nya juga mati ini.
1: Iya.
0: Bisa jadi kan?
1: Tadi ada Saripah dengar sandiwara radio Bang Faiz. Waktu pas sandiwaranya agak-agak kecil dikit tuh.
0: Oh iya. Radio tadi. Tapi di sini suaranya besar kok Bang Faiz iniin volumenya. Kok bisa kecil ya?
1: Tadi waktu pas sandiwara, habis itu yang keduanya baru besar suaranya.
0: Oh gitu. Mungkin dia agak karena belum makan ya. Jadi agak kecil gitu ya suaranya ya.
1: Iya kayaknya sih.
0: Iya kan, makanya. Jadi mungkin dia agak kecil suaranya karena dia belum makan. Saripah gimana? Udah makan malam belum?
1: Udah dinner Bang Faiz.
0: Oh, udah dinner pakai apa dinernya?
1: Pakai sop sama telur lado.
0: Oh, enak banget ya pakai sop sama telur lado ya.
1: Iya.
0: Itu sopnya aja berarti Saripah makan, enggak pakai nasinya.
1: Pakai nasi lah Bang Faiz.
0: Bang Faiz kirim, Bang Faiz pikir ini cuman apa? Cuma kau nasinya aja gitu.
1: Enak juga sih makan kayak gitu Bang Faiz, nggak pakai nasi enak juga.
0: Iya kan. Tapi siap-siap nanti dimarahin sama Umi.
1: Mana ada.
0: Iyalah kan kalau nasinya habis Saripah makan, nasinya masih banyak gitu. Kalau nasinya habis.
1: Iya. Kalau nasinya makan kayak gitu aja. Kalau keadaan kondisinya hujan-hujan baru Saripah habisin makan kayak gitu Bang Faiz. Kalau enggak cuaca enggak ada hujan enggak ada habis sih.
0: Iya sih. Tapi Saripah hari ini kemana aja?
1: Enggak kemana-mana sih Bang Faiz, di rumah aja. Karena rumah lampunya belum mati, jadi di rumah aja. Kalau lampunya mati baru keluar.
0: Oh gitu, berarti ini nggak kemana-mana tadi, nggak beli bulan apa nggak belanja buat persiapan Lebaran?
1: Enggak, karena Umi tadi baru buat kue kurban Bang Faiz, pesanan orang.
0: Oh gitu, iya sih. Oke deh, Saripah, sambil istirahat ya. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu yang terbaru apa Bang, selain kemarin tuh?
0: Lagu yang terbaru, ntar ya, Bapak cek lagi nih, siapa lagu mancanegara nih?
1: Lagu Indonesia ya Bang Faiz?
0: Lagu Indonesia. Oke, sebentar
1: Iya.
0: ya, kita kita cek dulu nih Saripah ya. Kira-kira mana sih dia? Bentar, bentar, bentar. Sebentar. Oke, sambil Pak Bacere ini mau sama-sama buat siapa Saripah?
1: Salam-salamnya buat Bang Faiz, terus buat Bang Nanda, buat Bang Dafa, buat Abang GG, terus buat Bang Cibro, buat Dokter Ruspa, buat Kak Risna, buat Papi Marwan, buat Abang Said Bukari, buat Adik Syarifah Bakis, buat semuanya deh, tanpa kecuali dari Sabang sampai ke Merauke.
0: Oke, sip ya.
1: Salam juga buat Kak Nila ya Bang Pak Kis.
0: Oh, buat Kak Nila. Udah ketemu sama Kak Nila? Oh,
1: Belum. Setelah
0: belum.
1: padahal Sarifa kepengen juga ketemu sama Kak Nila sekali-sekali.
0: Oke, Kak Nila ketemunya di kolam nanti. Ketemunya ya. Sama. Kalau mau. Oh, beda ya, Saripah ya.
1: Iya, Kak Nila, maaf ya, Sarifa cuma bercanda.
0: Iya, Kak Nila nggak marah kok, dia tahu ya kalau bercanda. Oke, lagunya lagu mancanegara ya Saripah ya.
1: Lagu Indonesia, Bang
0: Oh, lagu Indonesia
1: Faiz.
0: aja, nggak mau mancanegara Saripah.
1: Lagu Indonesia, lagu Barat malam besok aja bareng Bang Nanda.
0: Oke, malam ini kok nggak malam besok kok Bananda, malam besok itu sama Bang Dafa. Bananda.
1: Jadi malam besoknya lagi Bang Nanda.
0: Nah, malam besok lagi baru Bang Nanda, malam lebaran ya.
1: Oh ya, aduh.
0: Ada
1: Rabu.
0: ya.
1: Maaf lahir dan batin ya Bang Faiz.
0: Iya, sama-sama Saripah. Cepet banget ya lebarannya ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Ada dari Neona, judulnya lupa. Terus ada datinya Hanindia, masih ada cahaya. Terus ada Gita, berusaha di bawah hujan. Terus ada darinya siapa? Bentar ya. Ini lama banget nih loadingnya. Terus ada oh ya, yang mana Sripa? Jangan paksa rindu Ivan Seventeen. Ada
1: Yang ada cahayanya Bang Faiz.
0: oke, ada cahaya tentang listrik padam, ada yang ada cahaya ya Saripah ya, requestnya ya.
1: Iya, biar nggak ada mati-mati lagi lampu di rumah.
0: Oke.
1: Biar ada cahaya.
0: Sip. Nanti diputerin ya, masih ada cahaya darinya Hanindia nih. Nanti Pak Is puterin tuh Saripah.
1: Oke deh Bang Faiz, makasih.
0: Yo, sama-sama Saripah, salam ya buat keluarga di rumah ya.
1: Oke deh, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman Pro 2, ada Saripah yang baru aja gabung ya di belakangnya, kita angkat lagi nih. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Faiz.
0: Iya, apa kabar Erna?
1: Baik, ini tidak kena hujan nih, di kepala.
0: Waduh, hujan di mana Erna? Kok bisa hujan?
1: Iya, hujan pas jam berapa tadi? Pokoknya aku basah kuyup lah.
0: Oh iya.
1: Kemana tahu?
0: Gak tahu di mana, emang hujan tadi Bang Bas ke radio nggak ada hujan.
1: Pas paginya aku main-main ke Suzuki ya.
0: Ah.
1: Habis itu balik pulang basah baju, dibonceng sama teman ke rumah. Habis itu balik lagi ke sana lagi.
0: Oh.
1: Pergi ke Suzuki lagi, udah dua kali.
0: Berarti hujannya di daerah sana ya, daerah kota ya.
1: Basah aku tadi.
0: Oh, aduh, kasihan banget ya karena ya.
1: Tahu kok bisa aku nyari apa di situ?
0: Nyari nyari yang nggak ada, nyari pasangan.
1: Bukan. Aku sambil nyari kue lebaran. Habis itu kan kebetulan ada habis itu ya nebeng pas pulang. Sambil ini sambil nengok-nengok kue lebaran.
0: Ya,
1: habis itu aku singgah ke Adelia beli kue lebaran.
0: Ya, tapi dari daerah Lapa nggak ada hujan ya, Erna ya?
1: Enggak, udah sakit kepala nih.
0: Makanya, Bang Faiz juga heran nih, kok bisa hujan Erna tiba-tiba gitu? Berarti hujannya hujan lokal.
1: Ada hujan tadi sedikit, tajam berapa, basah lah aku tadi.
0: Enggak, maksudnya hujan di daerah lapang, hujan juga enggak kan?
1: Tahu hujan ekstra dikit, ekstranya hujan, bukan hujan ini, hujan sekilas gitu, basah.
0: Enggak, soalnya Bang Faiz waktu ke radio itu enggak ada hujan tadi, enggak tahu ya sekarang mungkin ya.
1: Entah jam berapa, aku pergi tadi, bukan hujan lah.
0: Jadi gimana tuh Erna, aku sakit kepala? Kepalanya
1: sakit lah kepalanya.
0: Ya kepalanya kita buka dulu gitu.
1: Aku bilang ini udah demam nih, gimana ya aku mau main ke sana.
0: Aduh, kan kesan kesininya masih lama Erna, masih berapa hari lagi.
1: Aku kalau udah kena hujan kepala aku udah sakit selalu kayak gitu.
0: Emang Erna nggak bawa payung tadi waktu ke Suzuki ya?
1: Banyak teman tadi di situ.
0: Enggak, maksudnya enggak bawa payung tadi pas hujan.
1: Enggak. Enggak, pergi sama kawan yang Honda, itu pulangnya diantarin.
0: Aduh.
1: Sampai depan pagar lagi
0: diantarin. Emma beli apa aja tadi kue lebaran?
1: Sebenarnya aku tujuannya mau ketemu kawan kan. Tapi aku tengok-tengok banyak beli kue, nanti besok aku balik lagi ke sana lah sambil jalan beli lagi.
0: Oh jadi
1: enggak beli di Adelia tadi.
0: Oh, jadi di sana enggak dibeli.
1: Nanti besok kalau ada rezeki beli lagi, beli lagi.
0: Enggak, tadi
1: besok aku libur, enggak kerja.
0: Tadi enggak beli berarti.
1: Ada, tapi beli di Adelia tadi.
0: Di Suzuki-nya enggak beli berarti ya.
1: Besok kan bisa pergi lagi.
0: Iya. Enggak, maksudnya tadi enggak beli berarti kan.
1: Enggak. Kebetulan pengen tujuannya ketemu kawan aja.
0: Oh, gitu. Oh, iya.
1: Mungkin ada planning mungkin.
0: Emangnya kawan
1: jalan-jalan.
0: Kawan Erna kerja di situ.
1: Enggak, kawan aku kerja di situ. Aku kan kerja di tempat sepatu.
0: Iya, maksudnya kawan Erna yang kerja di situ kan?
1: Iya, dekat-dekat situ lah.
0: Oh, jadi janjiannya ketemu di sana. Tahu hujan.
1: Kami planning kalau ada uang nanti bareng kami jalan-jalan, berjalan ke mana kita.
0: Oh, oke. Okay. Ke mana? Ke luar negeri.
1: Nggak tahu nanti, aku mana tahu ketemu si Mirna nanti kan, atau ketemu Gusti, aku ada Gusti sana.
0: Oh, ke mana Erna di Nagara Raya?
1: Mau ke rumah Kak Fitri.
0: Oh.
1: Kak Fitri ya.
0: Oh.
1: Lebaran. Nggak mesti lebaran, besok kalau sempat.
0: Tapi Erna hati-hati kalau pergi-pergi, soalnya kan di jalan rame banget nih Erna, menjelang lebaran ya. Tuh. Iya, rame, harus hati-hati gitu, jangan.
1: Iya juga ya, karena Erna belinya bareng kawan.
0: Takutnya nanti Erna saking semangatnya pergi kan, jalan-jalan, bukan ke Nagara Raya lagi nanti, nyampe ke Medan Erna.
1: Aku tuh perginya kan, ya Honda sama
0: enggak, masuk Bang Faiz kan saking semangatnya pergi kan, ngebut-ngebut terus.
1: Iya kan, terlampau semangat kemana-mana.
0: Iya, nyampe ke Medan nanti Erna mau.
1: Enggak. Apa tema nih malam ini?
0: Tema malam ini masih seputar ini sih, mati lampu atau pemadaman listrik ya, karena ada padam enggak listriknya tadi?
1: Enggak, di sini aman.
0: Wah, aman.
1: Udah bisa cas HP ini tengok.
0: Oh, berarti sepanjang hari ini belum ini ya, belum mati ya tadi ya?
1: Nanti cas lagi sampai subuh.
0: Enggak, berarti belum mati dari tadi pagi?
1: Belum.
0: Oke, Bapak doain mudah-mudahan sebentar lagi padam tuh listriknya.
1: Doanya jelek aja.
0: Tapi khusus
1: ya, nanti Erna doain Bapaknya gak usah pulang lagi, turun hujan lebat.
0: Tapi khusus di rumah Erna aja padamnya gitu, rumah lain gak usah, rumah Erna aja.
1: Jangan lah, orang muda sapi.
0: Ya maksudnya kan padamnya itu karena tokennya habis gitu.
1: Ya mungkin nanti udah padam, tapi kita gak tahu.
0: Tapi Erna di rumah udah pakai token atau masih listrik biasa?
1: Enggak.
0: Oh, masih listrik biasa.
1: Padam ya padam total udah.
0: Oh berarti enggak.
1: Kalau di rumah kakak di kompi sana di asrama tuh dia pakai ini, pakai genset tuh.
0: Oh, pakai gitu.
1: Enggak ya, bisa ngecas bentar. Tapi jauh kali loh kompi masuk dalam.
0: Iya sih. Ngapain ya Erna ya, mending di rumah aja ya Erna ya. ya kan? Lebih seru di rumah sendiri kan? Benar nggak sih? Kalau mau saya lebih suka di rumah sendiri daripada tempat kakak, tempat siapa gitu.
1: Ada dulu kan, banjir nih rumah, gesennya kemana ditaruh, habis itu udah lama-lama kan gesek itu nggak terpakai, udah berdebu, udah bergerak, udah nggak hidup lagi.
0: Oh gitu, berarti dia udah rusak ya, harus diperbaiki. Emang emang nggak bisa
1: Padahal kan
0: perbaiki.
1: nggak payah beli lagi, nggak payah beli yang baru kan.
0: Tuh, emang emang nggak bisa perbaiki.
1: Memang nggak bisa lagi, kan
0: Enggak,
1: kata
0: maksud
1: bapak kalau ada yang mau suruh jual aja, itu udah berdebu.
0: ya maksudnya Erna, Erna nggak bisa perbaiki itu genset.
1: Alah, nggak mau repot, memang nggak mau jalan lagi.
0: Enggak, maksudnya Ernanya yang perbaiki. Emang kan Erna kan bisa juga perbaiki genset kan?
1: Nggak bisa.
0: Enggak bisa ya.
1: Nggak bisa, nggak, aku capek. Jangankan perbaiki genset, mah. Pegang aja, malas aku genset.
0: Kira-kira pokoknya Erna bisa bikin itu genset itu kalau apa seng bocor Erna juga bisa perbaiki gitu.
1: Enggak, itu namanya bully, nggak mau aku jadi.
0: Kalau ada yang rusak-rusak hubungi Erna
1: Nggak
0: itu.
1: mau aku jadi bully.
0: Enggak kulit loh
1: Mendingan
0: Erna.
1: aku di rumah, jajan-jajan, ada uang, enak-enak, makan-makan, enggak.
0: Iya sih. Siapa sih yang gak mau Erna makan-makan ya kan? Asal ada uang. Asal ada uangnya, kalau nggak ada uangnya kan susah
1: Iya,
0: juga.
1: kalau kita sambil bekerja, insya Allah rezeki ada. Yang penting jangan malas saja, ya kan?
0: Betul, betul, betul banget tuh Erna. Yang penting jangan malas ya. Jangan
1: Kalau kita malas sih, kita makan makan apa ya gitu, makan batu lah, nggak ada apa-apa kan. Kalau kita rajin kan, walaupun sedikit ada
0: Iya.
1: lah. Gitu.
0: Betul, benar banget tuh Erna. Erna.
1: Ya kuncinya jangan malas. Kalau kita rajin pasti ada rezeki.
0: Jangan malas sama jangan banyak malu ya Erna ya. Ya
1: Kalau
0: kan?
1: cari kerja, nggak usah gengsi-gengsi dong kan.
0: Jangan
1: Namanya
0: gengsi-gengsi.
1: hidup kan.
0: Betul. Betul tuh Erna. Daripada
1: Jalani aja hidup ini, pahit enak jalanin aja. Yang penting kita mau bekerja gitu.
0: Betul. Betul
1: Jangan
0: sih.
1: tangan di bawah, kayak mana kita bilang tangan kita di atas gitu.
0: Jangan selalu mengharapkan dari orang gitu ya Erna ya.
1: Enak nggak peduli sekarang kamu dibilang orang, eh kamu dulu di sana, sekarang udah di sini, bodo amat ya kan?
0: Iya.
1: Kalau ditanya sama orang, tadi kok udah pindah? Aku bilang aja, oh di sana ini penjualannya sepi, di sini, alah nggak tahu ngomong apa ya, kita kok udah ditanya itu sedih aja kan? Cuman enak bilang, ini aku pingin suasana baru kayak gitu.
0: Nah, itu lebih bagus
1: Nggak usah kita
0: jawabannya.
1: bilang, kita cerita yang jelek-jelek, nggak
0: Iya,
1: usah ya.
0: betul. Lebih bagus gitu sih jawabannya, cari suasana baru.
1: Rame lho kak yang tanya langganan aku tuh yang dulu kan, aku kan dulu di Sabena kan, banyak langganan Sabena. Eh adik ini udah di sana, eh udah di sana. Aku cuma bilang cari suasana baru kok, kayak gitu aja.
0: Oh, gitu. Berarti mereka
1: Nggak perlu kita, nggak perlu kita cerita kesedihan tuh, nggak perlu,
0: iya.
1: nggak perlu kita cerita misalnya kesedihan atau apa-apa yang terjadi itu nggak perlu kita cerita. Kalau ditanya orang, adik kok pindah? Ingin cari suasana baru gitu.
0: Iya, berarti mereka masih tanda ya sama wajah Erna ya.
1: Tanda karena enak kan orang lama tanda lagi. Udah bertahun-tahun mana nggak tanda kan?
0: Betul. Besok Erna coba dia buat tete lalat gitu di mukanya biar nggak tanda
1: Sebenarnya
0: gitu.
1: sedih sih kak, sebenarnya sedih kan ditanya, eh kamu dulu di sana,
0: Iya.
1: sedih kan? Sedih emang.
0: Sedih sih, siapa yang nggak sedih ya
1: Gak
0: Erna?
1: ada enak kalau udah ke depan rumah tuh emang nggak nengok ke situ sedih. Itu paling enak nengoknya lurus doang gitu. Tapi saya nengok ke situ lagi emang
0: Erna,
1: sedih.
0: Erna kalau sedih ini enggak sembunyi di balik-balik sendal gitu, enggak.
1: Hah?
0: Kalau sedih sembunyi di balik-balik sendal enggak, atau di balik pintu gitu kalau lagi sedih.
1: Karena kalau keluar rumah kan, kalau pergi kerja kan nunggu odong-odong kan.
0: Ya.
1: Tapi enak nunggu odong-odong, pandangan enak nggak ke situ.
0: Enggak, maksudnya
1: Maksudnya
0: kalau
1: pandangan enak ke depan aja, seolah-olah enak nggak singgah situ gitu.
0: enggak, maksudnya kalau lagi sedih Erna suka sembunyi nggak di balik sendal gitu atau di belakang pintu. Ada nggak kayak
1: Ya,
0: gitu?
1: bisa sih kadang-kadang menyendiri lah duduk di mana
0: Oh
1: gitu.
0: gitu. Enggak sembunyi di balik-balik sendal itu ya Erna ya.
1: Enggak,
0: Oh.
1: ada sembunyi. Ya supaya kan kalau ditanya orang aku sedih juga kan, banyak sih langganan yang dulu-dulu kan, ih
0: Ya.
1: kamu enggak di sana lagi, sedih sama teman aku bilang dari sana cari suasana baru kok, sebenarnya.
0: Oke. Okay. Udah Mudah-mudahan kalau Erna di tempat yang baru rezekinya juga makin lancar ya Erna ya.
1: Yang penting gini, yang penting di suasana baru ini kan Kak, walaupun gajinya secuil sedikit, syukuri aja. Bagi Erna nggak usah ada pertikaian, nggak usah ada pertengkaran, nggak usah ada adu domba, nggak usah ada pinah-pinahan, gitu aja. Aman tentram lah, walaupun secuil gajinya, bersyukur. Yang penting bosnya baik, temannya baik, semuanya baik, gitu kan.
0: Iya benar sih.
1: Buat apa kita kerja gaji jutaan kalau saling memfitnah, saling adu domba, saling memusuhi, saling menjatuhkan, nggak ada guna, gitu. Lebih baik enak kerja walaupun gajinya sedikit, di tempat kerja aman, nggak ada kelai-kelai, nggak ada cemburu buta, nggak ada saling menjatuhkan, nggak ada saling mengadu domba sama bos, gitu. Yang penting tentram lah, kan?
0: Oke, nggak apa-apa nih, Erna.
1: Cari yang kayak gitu aja suasananya sekarang. Gitu.
0: Tetap semangat lah pokoknya Erna ya, dimanapun Erna kerja harus tetap semangat pastinya.
1: Tapi kadang-kadang sedih juga sih, langganan lama. Adik kok di sana di sini, bodo amat lah. Yang penting kalau ditanya, cari suasana baru Mbak, gitu aja. Nggak usah kita cerita kenapa nggak di sana lagi, kenapa nggak usah cerita apa-apa kan. Tanya orang, cari suasana baru, cari kehidupan baru, kayak gitu aja. Padahal dalam hati kita sedih banget kan, pinginnya memang yang dekat kan.
0: Iya sih, betul sih Erna, makanya Erna tetap semangat nih meskipun kerja di mana aja, tetap semangat ya Erna ya.
1: Tetap semangat aja,
0: harus semangat ya. Oke
1: ya, Erna, berapa hari ini aman lah aku di sana, udah seminggu lah ya, kita bilang seminggu lima hari, udah hampir 2 minggu lah Kak, ini libur karena lebaran.
0: Oke, yaudah nih Erna mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Indonesia aja deh. Dari apa aja boleh ya.
0: Oke, yang penting Erna tetap semangat Erna ya, jangan sedih-sedih dong. Tadi Bang Faiz padahal mau banyak bercanda-bercanda juga sama Erna, Erna tiba-tiba kayaknya mau nangis gitu ya. Ya kan?
1: Pokoknya masa lalu itu gak usah kita bongkar lagi, lenyapkan terus ya kan. Sekarang kembali ke hidup baru gitu aja.
0: Benar sih.
1: Salam buat semuanya yang belum masuk-masuk terus.
0: Oke.
1: Dingin kali di sini mau hujan.
0: Oke, jangan hujan dulu dong. Tunggu Bang Faiz pulang baru hujan ya, Erna.
1: Dingin, makanya aku di teras, aku masuk ke dalam duduk. Jadi saya di teras dingin nih kayaknya. Atau hujan lagi kita enggak.
0: Oke, mudah-mudahan enggak hujan waktu Faiz pulang baru hujan ya.
1: Iya, mudah-mudahan enggak hujan ya.
0: Oke.
1: Faiz pulang nanti ya.
0: Makasih, Erna. Dadah, Erna. Assalamualaikum.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu Kawit 16,

0: 3,3 poin Bro di luar rimba buta mantar. Baik kamu ada BCL ya, aku wanita. Untuk Erna yang sudah ikutan gabung dan juga untuk Sarifa yang sudah ikutan bergabung. Silakan nih teman Bro 2 yang masih pengen ikutan di 08 11 68 77 903. Halo, assalamualaikum. Iya, apa kabar Kak Ida? Alhamdulillah. Gimana Kak Ida? Sehat-sehat ya? Udah bisa gabung nih Kak Ida di Pro 1?
1: Udah
0: ya? Semalam kan gak? Iya, udah Pak Is kasih tahu semalam kata pemerintah. Iya nih, gak tahu kenapa susah kali gabung nih katanya.
1: Iya, jangan ya. Jangan dapat di namanya.
0: Betul.
1: Saya yang pendengar RRI Pro 1 ya.
0: Betul. Makanya nih Kak Ida. Oke, dan makanya agak semangat malam hari ini ya karena udah bisa gabung.
1: Semangat.
0: Jangan galau malam-malam Kak Ida ya.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Kak Ida lebaran gimana nih, udah masak kue?
1: Udah beli.
0: Udah beli kue apa? Ada beli kue apa aja nih Kak Ida? Wah, jadi kapan belinya? Oh besok. Karena lebaran kan hari Rabu. Biasa Kak Ida suka beli kue apa?
1: Kacang-kacang.
0: Oh kacang-kacang. Emang Kak Ida bisa itu makan kacang?
1: Bisa.
0: Oh bisa ya.
1: Mas. Bawang.
0: Oh iya, kue bawang. Karena kan kalau Faiz agak ini sih agak susah makannya, agak keras-keras gitu Kak Ida.
1: Kenapa?
0: Giginya Kak Ida.
1: Bukan
0: gigi. Masa enggak ada gigi? Enggak, maksudnya gigi Faiz kan. Ada giginya, ada, cuma gigi Faiz kan agak sensitif Kak Ida. Jadi kalau makan yang keras-keras tuh ngilu, ngilu. Enggak gigi asli Kak Ida.
1: Oh, iya.
0: Ya. Jadi kalau makannya tuh enggak boleh yang terlalu agak-agak keras.
1: Oh,
0: itu.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya yang agak-agak lembek itu masih bisa makan.
1: Bisa.
0: Kak Ida bisa ya. Kak Ida masih gigi asli Kak Ida ya?
1: Masih.
0: Oh, masih lengkap semua berarti.
1: Rambut
0: masih hitam. Oh, rambutnya tadi putih, sekarang dia hitam.
1: Iya, enggak hitam, enggak putih.
0: Oh, gimana mas?
1: Iya, mantap.
0: Oh, rambut masih hitam kayak itu ya, masih kuat ya.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Itu harus disyukuri kayak itu. Jadi kalau makan daging nanti masih kuat gitu gigitnya ya.
1: Kuat,
0: iya. Tapi jangan. Tapi jangan kuat-kuat ya, di waktu makan takutnya copot kan gigi Kak Ida nanti kan, terlalu kuat kali. Oke,
2: ya udah nih Kak Ida mau dengar lagu apa ini?
0: Oke, terserah Faiz.
1: Boleh.
0: Boleh nanti dipilih ya.
1: Boleh.
0: Nanti Faiz pilih ini. Salamnya buat siapa nih Kak Ida?

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Kabarnya baik, Pak.
0: Baik ya. Semalam kemana Kak Ina?
1: Kemana? Di rumah.
0: Ada mati lampu nggak di rumah?
1: Oh, mati lah.
0: Mati ya.
1: Waktu mati, 5 minggu mati. Ini baru hidup nih.
0: Oh, baru hidup. Tadi mati juga.
1: Iya, mati juga maghrib.
0: Oh, maghrib. Sebentar
1: Jam
0: berarti.
1: 8, jam 8 baru hidup. Ini jaringannya nih, hilang-hilang timbul.
0: Iya, hilang-hilang timbul sama Kak Ina juga nih, hilang-hilang timbul.
1: Iya,
0: Ya kan?
1: hilangnya kemana?
0: Nggak tahu, hilang timbul, tenggelam, muncul lagi. Ya kan?
1: Gitu kan?
0: Saya sih nggak, saya selalu di sini, nggak
1: Mana
0: kemana-mana.
1: ada ini di sini? Ngapain pakai sudah itu? Kan menurut jadwal juga.
0: Iya, maksudnya kan tetap siaran gitu. Kalau Kak Ina kan nggak, kadang-kadang ada, kadang-kadang
1: Oh,
0: nggak.
1: enggak pakai angkat.
0: Ini
1: Ya kan?
0: diangkat, diangkat.
1: Makanya tadi belum angkat kan?
0: Oh, tadi pas sudah dua orang kan nggak mungkin angkat lagi. Maksudnya dua
1: Oh, kemarin
0: telepon.
1: tuh kenapa agak panggil lagi 4 orang?
0: Kemarin itu Kak Ina,
1: Kenapa? Bodoh.
0: karena Kak Ina udah miss call kan nggak enak pas ngangkat.
1: Kami kok bonus ya?
0: Iya, bonus boleh juga. Bonus
1: Iya,
0: lebaran ya.
1: bonus boleh juga, ya kan? Terus
0: Oke.
1: apa lagi?
0: Ya nggak ada Kak Ina, itu aja. Gimana suasana di
1: Iya.
0: sana Kak Ina, rame nggak malam ini? Rame nggak
1: Apanya?
0: suasana di sana? Rame
1: Apa Pak bilang?
0: suasana di sana gimana Kak Ina, suasana di tempat Kak
1: Apa?
0: Ina
1: Ya,
0: rame
1: kalau udah diguyur hujan sedikit ya dingin.
0: nggak?
1: Kalau nggak diguyur hujan
0: Nggak,
1: panas.
0: maksudnya rame di situ.
1: Kan tadi siang hujan sini, jam 12.
0: Oh, siang tadi
1: Semalam juga hujan sedikit ya.
0: nggak? Malam
1: Lumayan
0: ini,
1: lumayan kencang, cuma udah kencang.
0: malam ini gimana?
1: Ya, malam ini. Ya, nggak. Belum hujan. Ini tuh gimana mau hujan?
0: Di sini nggak hujan kayak enak.
1: Nggak hujan.
0: Tadi siang yang hujan ya. Tadi siang jam berapa
1: Iya,
0: tuh? Jam 2 ya, jam.
1: takutnya Pak Ijan ya. Nah, kalau Pak Ijan tidur jam itu.
0: Jangan kayak enak.
1: Kenapa jangan?
0: Banyak
1: Emangnya dekat
0: banyak
1: surga ada juga?
0: banyak nyamuk di sini kayak enak.
1: Oh, banyak nyamuk. Seperti itu, kelambu.
0: Di mana kita sangkutin ke lambungnya? Di mana coba?
1: Pasang dulu di badan Pak Ijan dari nyamuk.
0: Iya, ke lambungnya di mana kita taruh? Gak mungkin kempes balut-balut ke lambungnya di badan Pak
1: Iya,
0: Is.
1: pakai baju kelambu. Beli
0: Gimana
1: jual
0: pakai
1: atau
0: baju?
1: baru beli?
0: Gimana pakai ke lambung di balut-balut? Aduh, kayak Ina ini pusing
1: Hah?
0: Pak Is. Kan
1: Baik,
0: ke lambung.
1: tapi tidur.
0: Iya, ke lambung itu
1: Mana
0: kan.
1: ada?
0: Ke lambung itu kan biasanya kan disangkutin di paku.
1: Ini kok nggak tidur?
0: Gitu
1: Jalan ya.
0: kan. Ya udah, mudah-mudahan nggak hujan nih. Halo Kak Ina. Tuh kan Kak Ina kebanyakan ngomong nih ya. Udah terputus nih kayaknya. Kak Ina banyak kali ngomong nih. Jadi terputus. Oke, makasih buat Kak Ina yang udah gabung. Makasih juga nih buat Kak Ida yang sudah ikutan ya. Oke, kali ini coba PS baca dulu nih untuk pesan WhatsApp-nya. Oh, kita angkat dulu nih, ada telepon masuk. Halo, assalamualaikum. Iya, apa kabar, Mak Tengok? Sehat? Halo? Sehat, Mak Tengok ya? Iya, halo, Mak Tengok? Iya, gimana suara Faiz? Jelas nggak?
1: Kenapa Tina itu?
0: Nggak tahu, Kak Ina, dia banyak kali ngomong, Mak Tengok, makanya terputus tadi.
1: Iya.
0: Disuruh pakai kelambu di balut-balut ke badan. Kayak mana coba, Mbak Tomo pernah nggak pakai kelambu balut ke
1: Cuma
0: badan?
1: masuk dengan kelambu kan masuk juga jamurnya.
0: Iya, makanya Mbak Tomo. Mana kan kalau kelambu kita sangkutin di paku kan, Mbak Tomo kan?
1: Iya.
0: Ya, ini
1: Kan ada juga yang kelambu yang kayak kok kayak kelambu anak kecil kan ada
0: Betul.
1: juga.
0: Iya, ada juga. Tapi kalau kita pakainya di balut-balut ke badan kan nggak pernah Mak Tengok pakai kelambu. Oke, Mak Tengok, gimana suasana di Sama Tiga? Mak Tengok, rame nggak malam ini?
1: Di sama tiga dirasa sepi ya,
0: Hah?
1: sepi, selalu sepi di sini karena
0: Oh, sepi ya.
1: kan kampung aku udah.
0: Berarti enggak, maksudnya kalau menjelang lebaran kan biasa rame yang keluar gitu, Mak Tengok.
1: Iya,
0: Enggak ya, tetap sepi ya, kayak biasa juga sama teman ya.
1: Iya, tetap sepi kadang-kadang. Enggak, emang apa ya, di dusun di ujung itu kan enggak ada orang.
0: Iya
1: Karena
0: sih.
1: di apa, di buka susah kampung seperti kota, di tempat yang ramai,
0: Iya, tapi
1: itu orang.
0: Mak Tengo kalau mau rame bisa bakar petasan aja Mak Tengo. Biar
1: Dan
0: kumpul semua.
1: kemana?
0: Biar kumpul semua nanti ya anak-anak di situ ya. Iya.
1: Iya.
0: Oke deh. Yuk, udah nih Mak Tengo mau dengar lagu apa nih Mak Tengo? Halo Mak Tengo.
1: Halo.
0: Iya, mau dengar lagu apa nih Mak Tengo?
1: Enggak dengar lagi. Putus suaranya. Ini jaringan.
0: Kenapa ya? Mak Tengo mau dengar lagu apa nih?
1: Kalau sempat diputar lagi ya, cerah sinaran mulai juga lihat cerahnya ya.
0: Oke, boleh boleh diputarin kok, mau tengok tenang, mau tengok pasti pas putarin ini.
1: Udah jam 10 lewat ini.
0: Iya, nggak apa-apa, mau tengok kita putarin pastinya. Terus salam-salamnya buat siapa nih, mau tengok?
1: Semua semuanya jaya. Buat Pak Ari sehat selalu, sudah berjudul dua malam ya.
0: Iya, mau tengok. Memang jadwalnya.
1: Nanti malam kan dua malam juga Reno kan, tapi jumlah perusahaan satu nggak bisa gabung dua malam.
0: Iya, nggak apa-apa Mat Tengo. Mungkin besok malam saya ikutan.
1: Terima kasih Kak I.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mat Tengo ya. Ini Mat Tengo kalau dengerin suara Mat Tengo tuh adem ya, teman-teman berdua ya. Oke, ini kayaknya Kak Ina masuk lagi nih. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, jaringannya putus.
0: Jaringan apa Kak Inanya yang putus?
2: Jaringannya lah, tapi lalu jaringannya putus.
0: Kenapa jaringannya kok bisa putus? Makanya jangan digigit.
2: Ya putus, ya putus, ya enggak. Lakunya terus, ya.
0: Jangan digigit, kalau enggak digigit, enggak putus dia.
2: Kenapa jaringan enggak nampak, apa ini digigit? Jangan
0: lupa, jangan
2: mau digigit,
0: apalagi
2: gimana
0: ya udah mendengar lagu apa nih
2: Kaina? Lagunya lagu manca ya,
0: lagu manca.
2: Jangan pusing Pak Ilz ya, Pak Ilz senang lagu itu.
0: Boleh.
2: Jumpa terus ya, apa aja juga jumpa terus ya.
0: Oke, nanti Pak Ilz puterin biar, ya, kan? biar jaringannya bagus ya malam ini ya.
2: Ya, buat Pak Ilz selamat malam, untuk gajah selalu pulang hati-hati ya.
0: Oke Kak Ina, makasih Kak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita bacain dulu nih satu pesan WhatsApp terakhir ya. Ada Lara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, mau izin request lagu boleh? Enggak kan boleh dong ya. Katanya mendengarin lagunya Tata Janita Korbanmu. Oke nanti diputerin ya Lara ya lagunya. Untuk teman berdua, terima kasih yang sudah ikutan di 08 11 87 903. Terima kasih juga yang udah dengerin ya. Nanti bakal Pak Isputar ini lagu-lagu yang udah teman berdua request. Untuk teman berdua jangan kemana-mana. Setelah pas ini Pak Is masih balik lagi nemenin kamu di cerita penutup hari sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: sekarang. Lihat deh, baju yang aku beli kemarin. Untuk acara budaya besok malam. Cantik kan?
1: Wah, iya. Motifnya unik banget.
0: Ini motif apa sih, Bim? Mirip seperti sulaman, tapi lebih modern gitu. Ini namanya motif Surabaya. Motif kain khas dari Aceh Barat loh. Aku juga baru tahu kalau Aceh punya motif seindah ini.
1: Surabaya. Aku baru dengar apa sih makna di balik motifnya?
0: Pasti ada cerita khusus ya. Tentu saja ada dong. Penjualnya juga ceritain sama aku. Katanya motif ini sangat terap loh kaitannya dengan alam.
1: Dengan alam? Maksudnya gimana sih?
0: Iya benar. Sulu itu artinya sulam. Dan bayu itu nama salah satu jenis tumbuhan atau dedaunan. Jadi motif ini terinspirasi loh dari keanekaragaman flora atau tumbuh-tumbuhan yang banyak ditemukan di Aceh.
1: Wah, menarik sekali ya.
0: Jadi bukan sekedar hiasan biasa, tapi ada kearifan lokal di dalamnya.
1: Wah, wah, wah, luar biasa.
0: Aku jadi lebih menghargai kain ini sekarang. Ternyata selembar kain bisa menyimpan makna sedalam itu ya. Ini juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Setiap garis dan bentuknya itu adalah hasil imajinasi serta keterampilan para pengrajin berturut-temurun. Kain ini seperti membawa cerita tentang identitas Aceh Barat. Itulah indahnya budaya kita. Setiap daerah punya ceritanya masing-masing.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai

101,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Itu dia dia Bruno Mars lewat satu persama lagunya I Just Mike yang sudah hadir di pukul 22.29 menit waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti masih barengan Faiz ya untuk di malam hari ini, teman Pro 2. Kita di cerita penutup hari hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 juga nih yang masih sibukkan dengan berbagai aktivitas dan juga kegiatannya di malam hari ini, tetap semangat, terutama untuk yang lagi berjualan juga nih di seputaran Kota Melabu dan sekitarnya, mudah-mudahan rezekinya lancar ya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 juga yang udah mulai beranjak beristirahat ya di malam hari ini, mudah-mudahan istirahatnya bisa lebih nyenyak ya, lebih nyaman juga sehingga besok bisa kembali melanjutkan aktivitas yang sudah menanti kamu. Oke teman Pro 2, untuk kali ini aku bakal puterin lagi ini salah satu lagu yang juga disenangi sama Lara Purnamasari ya, miliknya Tata Janeta, Korbanmu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang menumpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair, itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Saya Dr. Andes Hadiah Brunicut, sebagai Ketua MPD Kabupaten Tanah Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

101,3 FM Pro 2 Keren Labu Teman Terbaik Kamu. Nah teman Pro 2, tadi pas break ya aku sempat cari artikel lah ya, semacam di Google gitu ya teman Pro 2. Nah ternyata ini dapat satu artikel, ini menarik banget. Katanya ada beberapa kebiasaan orang ber IQ tinggi yang sering dilakukan diam-diam nih teman Pro 2. Nah dikutip dari Your Tengu ya, founder 1% 1% Better Colby Hultgen ya, menyebutkan kalau pilihan hidup orang dengan kecerdasan tinggi biasanya dipengaruhi oleh apa yang mereka konsumsi, dengan siapa mereka menghabiskan waktu, apa yang mereka hindari, dan kemana perhatian mereka diarahkan. Nah ternyata teman Pro 2, ada beberapa kebiasaan yang sering dilakukan sama orang ber IQ tinggi secara diam-diam. Mau tahu apa aja itu? Yang pertama teman Pro 2, itu menghapus aplikasi yang tidak lagi berguna nih teman Pro 2. Nah biasanya nih orang dengan IQ tinggi disebut lebih selektif menggunakan teknologi. Mereka tidak segan menghapus aplikasi yang jarang dipakai atau dianggap hanya membuang waktu teman Pro 2. Nah tujuannya bukan sekedar merapikan ponsel, tetapi juga menjaga fokus dan kesehatan mental. Kemudian kebiasaan kedua, itu tidak menerima sesuatu karena rasa tidak enak. Nah ini penting ya teman Pro 2, karena kadang-kadang kita suka menerima sesuatu ya, dari siapapun itu, meskipun kita ngerasa kalau kita tuh nggak penting-penting banget menerima sesuatu tersebut. Nah mereka juga dikenal ya lebih berani menetapkan batasan mereka. Mereka ya teman Pro 2, jika merasa tidak nyaman atau tidak benar-benar ingin melakukan sesuatu, mereka memilih menolak tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain. Nah sikap ini membantu mereka menjaga energi, waktu, dan ketenangan pikiran agar tidak habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting bagi diri sendiri. Jadi mereka tuh gak pernah malu untuk menolak ya, misalnya diajak nongkrong nih sama temennya, tapi dalam hati kecil tuh kayaknya berat banget gitu untuk nongkrong ya, mungkin karena ada aktivitas yang harus kamu kerjakan, atau mungkin memang kondisi tubuh kamu lagi nggak fit ya nomor kedua. Jadi mereka nih nggak segan-segan untuk menolak gitu. Nah kadang-kadang kan kita sering juga nih kan takut nanti nggak enak diajak gitu, akhirnya ikutan gitu, padahal dalam hati kecil kita sebenarnya nggak mau gabung ya nomor kedua. Kemudian yang ketiga, itu mengikuti insting sendiri dibandingkan tekanan sosial. Nah, alih-alih mengikuti ekspektasi lingkungan, orang ber-IQ tinggi disebut lebih percaya pada nilai dan tujuan hidupnya sendiri. Jadi mereka ini tetap mendengarkan saran orang lain, tetapi keputusan akhir biasanya dibuat berdasarkan pertimbangan pribadi, bukan demi mendapatkan validasi sosial. Ya. Kadang memang saran dari orang itu penting ya, teman-teman berdua untuk kita terima, tapi enggak semuanya harus kita jalankan ya, keputusan akhir itu tetap di tangan kamu ya teman Pro 2, karena kamu yang harusnya lebih tahu ya terkait masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi kamu yang mengambil keputusan, kamu yang tahu kira-kira keputusan ini baik nggak sih untuk masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi jangan semua saran orang itu dikerjakan ya, diterima boleh, didengar boleh, tapi nggak semuanya itu harus kamu lakuin. Terus yang berikutnya teman Pro 2, yang keempat ya, kembali melakukan hal-hal yang dulu membuat bahagia. Nah banyak orang cerdas memilih kembali pada aktivitas sederhana yang pernah mereka sukai, seperti menggambar, ya, membaca, bermain musik, atau menulis, di mana aktivitas tersebut dianggap membantu mengembalikan rasa nyaman sekaligus memberi ruang bagi kreativitas dan kesehatan emosional. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, membaca untuk kesenangan pribadi. Nah, membaca ini bukan hanya dilakukan demi terlihat produktif, ya, orang dengan IQ tinggi disebut sering membaca karena benar-benar menikmati proses belajar dan menemukan ide baru nih teman berdua. Nah, mereka ini biasanya tertarik mengeksplorasi topik yang disukai, mulai dari psikologi, sejarah, bisnis, hingga hal-hal sederhana yang memancing rasa ingin tahu. Terus yang berikutnya, yang keenam, menjadikan kesehatan sebagai prioritas. Nah, pilihan hidup lain yang sering dilakukan diam-diam ialah menjaga kesehatan fisik dan mental ya teman berdua. Mereka ini memahami bahwa tubuh dan pikiran ini adalah aset jangka panjang. Jadi mereka ini memang lebih peduli ya terhadap kesehatan, karena memang mereka ini tahu kalau kesehatan ini adalah aset yang perlu dijaga teman berdua.
Jadi mereka ini lebih cenderung mulai memperhatikan pola tidur, ya makanan, olahraga, hingga waktu istirahat tanpa perlu memamerkannya di media sosial gitu. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, berusaha meninggalkan sesuatu dalam kondisi lebih baik. Nah, mereka orang dengan IQ tinggi juga disebut memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Mereka terbiasa melakukan hal-hal kecil yang berdampak positif meski sering tidak disadari oleh orang lain. Nah, mulai dari membantu orang lain, ya, menjaga kebersihan, hingga memperbaiki situasi di tempat kerja, semua dilakukan tanpa perlu banyak pengakuan. Itu dia ya tamu kedua. Tujuh kebiasaan yang sering dilakukan sama mereka yang ber-IQ tinggi yang sering dilakukan diam-diam nih. Nah, kalau kamu dari tujuh tadi ada berapa nih yang sering kamu lakuin di teman berdua? Apakah ada lima gitu, lima, enam, atau mungkin semuanya ya? Kalau semuanya berarti kamu termasuk orang-orang yang memiliki IQ tinggi di teman berdua ya. Yang pastinya ini memang perlu banget dijaga dan harus kamu biasakan sejak dini. Karena memang kebiasaan yang baik jika dilakukan secara terus-menerus pasti bakal konsisten untuk kamu lakukan di hari tua kamu.

choose.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan BRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. BRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. BRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download BRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan profil sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakwa.
5: 90,3 FM Pro 2 RRI Mulapu, teman terbaik kamu. Oh ya, teman Pro 2, untuk selanjutnya di pukul 23 waktu Indonesia Barat, IFS bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat di program Jazz Musik hingga jelang renungan pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur. Untuk teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.
6: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Cabu Kawin 16, Melabok, Aceh Barat. Inilah 90,3

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu,

jealous.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.go.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Eh, apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu KW 16, Lampung, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM.

Hanya satu lama.

0: Bird Lab, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Bird2Melabuh, Facebook, Bird2, @RIMelabuh.
1: Dalam surat Al-Baqarah, ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

0: saat merebahkan tubuh ke pembaringnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika

Abu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Minggu 24 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasitia Ambu, KW 16 Melabu Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Malabo yang mengudara di frekuensi 90,3 MHz. Edisi siar Senin 25 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat, dan tidak lurus. Padahal, rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya, bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

salah bersabda, seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat lima waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qobliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuma yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang kawam, sawam. Orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan kawam dan sawam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik, mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-reply komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Innama bu'ithu liutammi makarimal akhlak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua itu akhlak, rahmat itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri, gimana akhlak kita dalam urusan lisan. Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selama di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya, maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal, itu tangan. Kalau sekarang sudah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi.

صاحبي أجمل.

0: adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, serendah apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nggak kurang. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan, dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah, apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun pada hakikatnya, sebagai manusia kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Jawab Nabi, "Kemudian kepada bapakmu." Dialog antara seorang lelaki dengan Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa di antara berbakti kepada kedua orang tua, maka bakti kepada ibu harus diutamakan. Mengapa? Karena pertama, ibulah yang mengandung bayi dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah, serta menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun. Quran Surat 46 ayat 15. Kedua, ibulah yang secara langsung mengasuh dan mendidik anak. Karena itu, dia lebih dekat kepada anak. Dan ketiga, secara psikologis, perasaan ibu lebih peka daripada ayah. Oleh karena itu, jika anak berani kepada ibu, maka ibu akan lebih kecewa dan sakit hati daripada ayah. Itulah sebabnya, dalam soal berbakti kepada orang tua, Islam mengutamakan kepada ibu. Maka, marilah sayangi kedua orang tua kita, terutama

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ini sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mantap siapa? Contohnya, bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sejuk panjang. Udah, segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukran, apalagi matur nuhun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih, yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf, karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita nggak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim, maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya itu gede banget dan caranya mudah banget, terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu, yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita nggak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa kasih solusi. Ini keren banget nih, makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhir. Di akhirat ini yang paling keren. Tapi kalaupun kita nggak bisa, minimal jadilah perhatian, sabar, berjuang dia, sekedar untuk merespon curhatnya di grup itu ya, sabar ya.

seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Abu Bukhari dalam Sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawai 16 Melabuh, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik.
1: Halo, selamat pagi teman Produa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Fauza di yang mana di edisi siar kita pada hari ini, yaitu Senin 25 Mei 2026. Wah, udah Senin lagi nih teman Produa. Dan tentunya

82 yang udah bangun dan belum bangun juga, kalau yang belum bangun segera bangun ya 82 untuk segera beraktivitas di pagi hari ini, karena ini hari Senin kan 82. Semoga apapun aktivitas

khasnya. Dan tentunya Fauzan juga bakal menemani teman Pro 2 dengan musik-musik pilihan dan tentunya informasi menarik untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Junyadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus.

0: Abu Madinah. Nomor 1, Pasi Jambu, KW 16. Ini dia, berdua melambu, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, Volga mau berikan informasi yang teman Pro 2 sebelum teman Pro 2 melakukan aktivitasnya untuk pada hari ini. Volga pada kabar baik di dunia internasional ya teman Pro 2. Yang mana kepulangan 9 WNI ditahan di Israel difasilitasi bantuan pesawat pemerintah Turki nih teman Pro 2. Yang mana hal ini memang setelah sempat menimbulkan kekhawatiran yang mana 9 warga negara Indonesia yang mengikuti misi kemanusiaan akhirnya dijadwalkan pulang ke tanah air. Nah, bagaimana nih proses kepulangan mereka? Nah, tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id, 9 WNI yang bergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 24 Mei 2026. Baru aja kemarin nih, teman-teman Pro 2. Di mana sebelumnya mereka sempat ditahan oleh militer Israel setelah kapal yang membawa bantuan untuk warga sipil Gaza dicegat di perairan internasional. Dalam proses pemulangannya, pemerintah Turki memberikan dukungan penuh termasuk menyediakan fasilitas penerbangan bagi para relawan kemanusiaan dari berbagai negara. Sebanyak 3 pesawat Turkish Airlines dikerahkan untuk membantu pemulangan ratusan relawan dari 41 negara, termasuk 9 WNI yang sebelumnya telah dipindahkan ke Istanbul. Pemerintah Indonesia juga terus melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap para WNI sejak tiba di Istanbul hingga proses kepulangan ke Indonesia. Namun Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Turki atas bantuan dan kerjasama dalam proses pembebasan hingga kepulangan para relawan tersebut. Nah, teman Pro 2, memang peristiwa ini jadi pengingat bahwa kerjasama antar negara sangat penting, terutama dalam misi kemanusiaan. Semoga tentunya

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya yang dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax. Ya di rri.co.id.
3: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SDMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum.

Halo teman berdua semuanya, jujur aja nih, siapa nih teman berdua yang masih tidur nih teman berdua, atau malah yang bangun tidur langsung pegang HP nih? Biasa nggak sih teman berdua bang, kalau misalnya bangun tidur malah bukan langsung berdiri atau beres-beres tapi ngeliat HP dulu, baru buka mata langsung kayak scroll notifikasi media sosial, bahkan belum sempat tarik nafas panjang nih teman berdua. Nah padahal nih cara kita memulai pagi itu ternyata berpengaruh banget ke mood dan fokus kita seharian nih teman berdua. Pas banget itu teman berdua yang baru bangun, Fosa bakal berikan tips nih teman berdua yang mana rutinitas pagi yang bikin hari lebih fokus dan positif nih teman berdua. Tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id. Rutinitas pagi atau morning routine punya peran penting dalam membentuk hari yang lebih positif dan tentunya lebih produktif juga. Kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang adalah langsung membuka gadget setelah bangun tidur. Nah, tanpa disadari, ternyata ini bikin pikiran cepat penuh dan suasana hati jadi mudah terpengaruh sejak pagi. Jadi ini teman berdua, kalau misalnya sekedar cek misalnya telepon, pesan dan sebagainya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya udah sampai scroll media sosial, scroll TikTok, scroll lainnya sampai berjam-jam itu udah enggak baik lagi nih teman berdua. Makanya nih teman berdua, coba deh kasih jeda sebentar tanpa gadget biar tubuh benar-benar bangun dulu secara alami. Biasanya kalau kita bisa bengong dulu, habis itu ngumpulin nyawa dulu, duduk dulu baru bangun. Nah, jadi hal yang sering diremehkan adalah minum air putih. Nah, padahal setelah tidur semalaman, tubuh butuh cairan supaya kembali segar dan siap beraktivitas. Selain itu, teman berdua, gerakan ringan seperti stretching, jalan santai, atau sekedar menghirup udara pagi juga bisa bantu tubuh lebih rileks dan pikiran jauh lebih jernih. Dan buat yang suka tenang, bisa juga isi pagi dengan hal sederhana seperti journaling, baca buku, atau sekedar menuliskan hal yang disyukuri. Itu bantu menjaga mood tetap stabil sepanjang hari. Dan tentunya teman berdua, sarapan juga sangat penting banget nih teman berdua. Nggak harus yang berat, dan yang penting cukup nutrisi supaya energi tetap terjaga. Nah, untuk morning routine nih teman berdua, jadi nggak harus ribet atau ikut-ikut orang lain. Yang penting sederhana, nyaman, dan dilakukan secara konsisten. Karena dari pagi yang tenang dan teraram bisa biasanya hari juga lebih fokus dan lebih positif, pastinya lebih enak dijalanin. Maka dari itu untuk teman berdua yang ingin beraktivitas khususnya di hari Senin ini, biasanya hari Senin itu kayak dari tidur gitu nggak sih teman berdua, karena kan kita udah keenakan weekend habis itu langsung kayak Senin, wah gimana nih teman berdua. Jadi itu teman berdua yang ingin beraktivitas di hari Senin ini, tetap semangat, tetap jalani harinya, tetap jalani hari dengan positif tentunya, sesuai yang Fosa bilang tadi. Jangan wasting time nih, jangan buang-buang waktu untuk scroll-scroll dulu di pagi hari. Mending buat hal-hal yang positif seperti minum air putih, sarapan, journaling, dan tentunya untuk bersiap-siap berangkat

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: 90,3 FM. Lu dua melaku. Tempat terbaik kamu.
1: Halo teman-teman semuanya, tentunya sekarang sudah menunjuk pukul 6.58 waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya sebentar lagi teman-teman akan mulai beraktivitas nih tentunya. Dan di pagi hari ini, di pagi hari seperti ini tentunya kita perlu tahu nih teman-teman, karena kita ingin beraktivitas, kita perlu tahu kondisi cuaca sebelum beraktivitas gimana, apakah cerah, apakah berawan, atau kemungkinan hujan nih teman-teman. Nah untuk itu Fauza bakal membacakan nih perkiraan cuaca dari BMKG untuk hari ini, supaya teman-teman bisa lebih siap, terutama buat teman-teman yang punya aktivitas di luar rumah.

Baik teman Pro 2, untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, cuaca di sana yaitu hujan ringan, kemudian dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 70 sampai 98%. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Singelu, perakiraan cuaca yaitu berawan dan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 57 hingga 93%. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, perkiraan cuaca yaitu hujan ringan dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius dan dengan kelembapan 61 hingga 94%. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, perakiraan cuaca di sana hujan ringan, kemudian dengan suhu 22 hingga 26 derajat Celcius dan dengan kelembapan 82 hingga 99%. Dan tentunya untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, perakiraan cuaca yaitu hujan ringan dengan suhu 22 hingga 29 derajat Celcius